Kanto Ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Oke, Sahabat Rasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 10 menit ya. Pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WhatsApp-nya, ada Mas Rizka. Wah, pagi ini sudah sarapan nih ya. Enak banget nih menunya ya. Ada nasi pecel ya. Ini ada minumnya susu apa-apa ini ya. Dan juga tempe goreng. Oke, selamat menikmati sarapan pagi. Dan juga ada yang telepon kakek aneh. Lai-lai.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Agus sing ganteng dhewe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: mas,
0: ya.
1: Tak kaya parian Mas.
0: Boleh.
1: Kopi pahit dulane legi. Dolanan geni ngobong omah. Tapi mau lo lagu selingkuh mau ora wedi to. Konangan garai bubra.
0: Rasano.
1: Oh ya enak lagu ini. Mas.
0: Ya.
1: Niku wau Mas Rizka nggih ngirim sarapan sego
0: pecel. Kalau Bayu lagi di sawah. Bayu di sawah Bayu.
1: Wah Allah wakbar. Ora makane to Mas Bayu iki.
0: Oh.
1: Biasane wis ngukuri dalan lho.
0: Domong.
1: Wis gawe info ning gone Mbah Karso kok.
0: Iya, iya. Kalau kalau ke sawah berarti dia mau narjet itu warisan.
1: Oh iya iya iya. Gae tadi ngumpul segede ya Mas ya.
0: Jadi kalau ikut mertua itu etoke sregep ning sawah, padahal ning sawah moto medium ngono terus balik.
1: Nggih postingan tok ya.
0: Iya.
1: Modelke Mas baik ya. Modus kok ya.
0: Modus iso ae ngono.
1: Mas, salam okay. Banten mawon, kan Mas Rizka kecuali, salam sehat selalu. Sing bakulan kula dengar kelaris manis, sing makarin dilancar-lancar nggih, Mas.
0: Oke, siap.
1: Dikane sekecakaken Mas Rizka. Mugi-mugi dahare barokah. Monggo enggal mindah, monggo ngajani Mas Agus. Nggih, salame sehat selalu dulur-dulur kabeh wae tanpa terkecuali. Mas iki mengke kula nyuwun diputerke lagu sing enggal niku enten ta Mas Didike niku.
0: Lho apa? Aja neko-neko, aja neko-neko pokoke.
1: Ora Mas neko-neko duduk nekerman soal aku. Nek nekerman kan enggak neko-neko ngono Mas. Mas, kula niku lagune sing goyang ke kiri goyang tapi sing versi baru Mas ada Mas. Goyang goyang
0: apa ya? Versine baru kabeh ya to. Terus memori ku bek terus piye kok.
1: Ya Allah. Mas lha anu to rame digedhekne ngono
0: kuwi. Lho kok goyang ke kanan go kiri lho wis yang lama aja masih banyak lho. Kok njaluk sing baru.
1: Sing baru enak Mas dadi DJ senami enak Mas. Apa meneh sing dijeni Mas Agus wis jan wis jos tenanake. Ki mau aku ra ketang mbuh lagu wis selingkuh mau kaya aku malah goyang lho.
0: Oke oke.
1: Lagi tenang Mas Kwapi ya Esther. Pemenai sisi ngene iki Mas Wah. Ayo dulur-dulur padha semangat kabeh. Loh di DJ ni karo Mas Agus ayo padha senam olahraga aja lali jaga kesehatan. Ayo padha ndang tangi. Aja mlungkar-mlungkar klegat-klegot jerene bendanate prek muni klegat-klegot ya.
0: Mas Angga.
1: Betul.
0: Terus
1: matur mawon.
0: Iya.
1: Lagune kula tenggo.
0: Oke.
1: Matur suwun sanget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Selamat pagi ya. Mas Rizka mungkin dimatikan dulu baru telepon lagi ya. Halo, selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbah Karsa ter. Sugeng enjang Mbah, pripun pawartosé panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Nah, aku agak meriang Mbah.
0: Apa?
2: Meriang gimana gitu loh.
0: Liang-liang.
2: Meriang.
0: Oh, tak kira ngliang tuas tak golekne tombo men.
2: Tombone apa Mbah?
0: Duit to sing akeh.
2: Iya ya Mbah. Jadi orang oke sih tak ona tan lembar yang batok kan ini usahanya pemba. Terus tak panas-panas sendu. Ya tapi dah mireng suaranya Mbah Kasal, dah mulai semangat Mbah.
0: Oh gitu, oke okay, ya. Siap.
2: Nanti lagunya diputerin apa mbah?
0: Apa?
2: Pertemuan ada mbah?
0: Eh?
2: Pertemuan.
0: Gak enak kayak aku ini, lagu kawak ini.
2: Dan apa sih tentang kerinduan?
0: Kerinduan boleh. Hmm.
2: Salamnya buat Bunda Aringawi dari Padang Mapustama Maluti.
0: Mm-hmm.
2: Ini tadi ada salam dari siapa ya kok Mak La bilang?
0: Mm-hmm.
2: Mama Dina semoga cepat sembuh.
0: Mm-hmm.
2: Terus Bapak Dono Suworo, pokoknya semua saja ya Mbak.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Jumpa jenang mm-hmm. sehat selalu, lancar rezeki panjang ya soanipun.
0: Mm-hmm.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Oke, sahabat terasi, pagi ini Agus sudah olahraga ya. Waduh, mindahin kursi sendiri ya kan, nata tempatnya sendiri. Wah, pokoknya keren deh. Oke, mohon maaf ya, mungkin yang ada lagunya belum ke-download ya. Maksudnya ini kan karena masih dalam pemulihan dan kalau proses editingnya cukup lama ya kan, jadi download harus diediting dulu baru kita tayangin. Jadi kalau lagunya belum ada ya mohon maaf ya kan. Halo, selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi Mas Agus.
0: Gimana kabarnya kakak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sarapan botok karo tiwul tempe.
0: Wow, mantap.
1: Mau kotiwol.
0: Oke. Oke. Sarapan terus habis itu ngapain?
1: Ya nang arep engko buka pintu.
0: Oke.
1: Tani sak wonge nek nek potong.
0: Oke, siap. Makin banyak makin bagus ya kan?
1: Ini jarang banget. Ini doanya Mas Agus.
0: Oke, amin. Siap.
1: Sing agak medun ki mau sapa?
0: Wah, banyak sekali.
1: Sing agak medun si jarene sampean anu sarapan pikir sak nek mau lho.
0: Oh, Bu Ari, Bu Ari di Madiun.
1: Padang dia. Jalan apa ki mau? Buri pasar gede dulu.
0: Iya ya, betul.
1: Kalau gitan, salam Bu Hari, sarapan. Oke nyeneki Bu, sarapan isu.
0: Apa adanya? Apa adanya?
1: Alhamdulillah dinikmati, disyukuri, sempeting sehat.
0: Iya betul, siap.
1: Apa jamu?
0: Oke, siap, terima kasih. Selamat pagi.
1: Mas Agus.
0: Oke.
1: Ngawi Ponorogo. Sugeng Enjing Kedungwaya Kemawon.
0: Oke, siap. Mas Sugi.
1: Mas Sugi lancar.
0: Oke, betul, siap.
1: Kare Bu Sri Uning niku wau. Kabeh ngene sak magetan.
0: Oke, oke, siap. Terima kasih. Yuk, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya, ada Mas Rizka, sahabat terasi yang ada di seputaran dagangan ya. Aku sarapan botok le. Selamat menikmati ya. Insiden biarlah kalau enggak ada oke, enggak apa-apa ya. Silakan yang mau ikutan merapat lagi, Mas Agus tolong nanti putari tembangnya lagunya Teh Hijau ya. Salamnya buat Bu Sri Huning, Mama Ocha, Bunda Narti, Bu Puspa, Bu Indang dan Bapak Donoswara, Bapak Yanto, buat Mas Sugi, Mas Bayu, semuanya saja begitu ya. Ada juga Bunda Mayang ki dino Sabtu, Mas Agus ya. Masa lupa ya toh, ya wis gak apa-apa lah. Yang penting mereka bahagia, saya pun juga bahagia. Yuk, monggo kerinduan kita hadirkan dulu.

0: Sahabat Rasi Media, pada Jumat 18 September sekitar pukul 17.30 telah terjadi kebakaran lahan di Desa Dusun Seweru, Desa Buluharjo, Kecamatan Pelausan. Ini Kabupaten Magetan pada koordinat yaitu 7.6794.0 sahabat Rasi. Kejadian itu dilaporkan melalui call center BPD Kabupaten Magetan pada pukul 17.40. Akibat kejadian, lahan jati terbakar dengan luas kurang lebih 400 meter. Demikian flash news untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti flash news yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Skill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Rasi Media.

0: Inspirasi Media. Inspirasi dan informasi. Sahabat Rasi Media, tentu jangan kemana-mana dulu, nanti Agus akan segera kembali. Tentunya tetap rapat terus ya bersama Rasi Media, karena masih banyak informasi yang bakal Agus hadirkan di Cakrawala Pagi.
1: This is Casper and Iksan Official featuring Bertika.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Reaksi Media, pada tanggal 18 September 2026 kemarin ada laporan dari BPD Kabupaten Magetan, sahabat Reaksi, bahwasannya ada pohon jenis asem Jawa ini dengan lingkar kurang lebih 140 cm tumbang menutup 100% jalan akses masuk desa Selotinata, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Dan pohon tumbang itu dikarenakan karena sudah lapuk dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, Sobat Rasi, kembali lagi bareng Agus ya pagi ini di Cakrawala Pagi. Suasana di Magetan semakin hangat ya, karena matahari sudah muncul. Harusnya semangat bersama Rasi Media. Ya, kita tunggu lagi untuk bersama Sobat Rasi untuk berbagi informasi untuk pagi ini. Rencana hari ini mau kemana, Sobat Rasi?

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangan Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

0: Oke, sahabat Terasi Media, saat ini sudah pukul 8 lebihnya 13 menit ya. Gimana? Hari ini ada rencana mau kemana? Terus ngapain aja sahabat Terasi ya di hari Sabtu? Biasanya bingung. Enaknya ngapain sih Mas Agus? Kalau saya enaknya pagi ini bikin suasana baru ya kan. Suasana barunya gimana? Saya bikin tempat bekerja itu dirubah gitu biar gak monoton gitu ya. Jadi kalau nanti hari Senin kerja, wah ini suasana baru nih ya kan. Lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitasnya. Nah kalau jenengan gimana? Kita tunggu tuh kebersamaan sahabat Terasi ya. Mas Agus ya, le presidennya neng Ponorogo, neng Pondok Modern Gontor acara kunjungan kerja. Rencana hari ini saya mau ngajak anak istri touring ya, mau deket-deketan aja le. Madiun Magetan, Ponorogo balik Madiun lagi gitu ya. Enak nih ya kan. Soalnya anakku paling seneng diajak naik motor keliling pedesaan sama lihat pemandangan pegunungan. Ya gunung mana nih kalau boleh tahu ya kan. Jadi dua hari saya khususkan untuk keluarga, Sabtu dan Minggu. Wah, keren ya kan. Itu masuk, kalau saya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau harus Sabtu Minggu ngeluarin waktu begitu nggak bisa. Otodidak saja ya kan. Halo selamat pagi.
1: Halo selamat pagi Mas Agus.
0: Pagi.
1: Aduh, barusan saya dengar touring Mas. Jadi koyok greget gitu Mas, ucuk-ucuk kepingin gitu, tapi nanti yo, gitu.
0: Terus, tapi,
1: Mas Agus dulu deh.
0: Situ dulu kan ya, saya kan tadi sudah cerita kalau saya mendingan ngerumbak tempat kerja, gimana sih?
1: Tapi aku bingung Mas. Kalau ke barat, nanti kita ke Tawangmangu, terus itu biasanya aku sukain nongkrong di masjid Klewer itu di situ. Tapi kok kadon gitu. Terus kalau ke Tawangmangu kapan hari sudah mandi ya Mas Agus ya enak ya.
0: Oke betul.
1: Bener Mas, hari ini kemarin saya itu tingkat gabutnya tingkat dewa Mas. Terus ini si Putri bikin acara, kan ada pisang tuh banyak. Ayo nih bikin kue aja katanya gitu.
0: Oke.
1: BTW Mas Agus mau nggak nanti?
0: BTW mau nggak ya kira-kira? Saya takut soalnya trauma gitu.
1: Trauma keracunan?
0: Enggak, trauma ketagihan gitu loh. Nanti kalau saya mau lagi terus saya mintanya ke siapa gitu loh?
1: Kalau Mbah Karso kan takutnya keracunan.
0: Oh gitu.
1: Dan ini besti banget deh Mas Agus. Aduh, takutnya ketagihan.
0: Betul. Bilang
1: kata hatiku gini, yes.
0: Berarti saya mau dibikinin nih, mau dikasih nih kayaknya.
1: Iya. Okay. Tapi nanti tak kirim ya Mas fotonya.
0: Oh kok foto? Kalau itu nggak usah deh. Kalau gitu nggak jadi aja, nggak jadi. Saya ketagihan, nggak jadi.
1: Nggak jadi aja deh. Tapi meskipun foto itu kelihatan indulita loh Mas.
0: Ya kalau Oma Puspa mau gigitnya monggo, saya ikhlas. Saya ikhlas.
1: Gitu ya.
0: Ya, saya ikhlas.
1: Mas Agus. Biasanya kalau Sabtu di jam-jam segini ada adik-adik dari sekolah-sekolah itu ya Mas. Kok hari ini tak tunggu enggak ada ya?
0: Karena hari ini kan ulang tahunnya SMA 1, masih banyak kegiatan dari mereka begitu
1: Begitu. Itu ulang tahun SMA yang keberapa?
0: 60 berapa gitu pokoknya intinya. 69 atau berapa gitu.
1: Ya sudah, selaku pendengar Rasis Media yang setia, saya ucapkan selamat ulang tahun buat SMA Negeri 1 Magetan ya Mas ya.
0: Betul.
1: Selamat ulang tahun, semoga kedepannya mendapatkan siswa-siswa yang berkualitas dan menciptakan serta mencetak siswa-siswa yang berkualitas di era digital ini. Gitu. Benar tadi itu kan?
0: Iya betul.
1: Tunggu, Mas. Tunggu biasanya kan ada anak-anak adik-adik dari SMA kok enggak ada. Ternyata ada ulang tahun. ulang tahun SMA.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: Siap.
1: salam-salam boleh, Mas.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam buat pendengar si media yang aktif atau enggak aktif. Yuk kita pantau terus, kita pasang kuping terus di Rasi Media, karena banyak info-info yang sangat berguna bagi
0: Nusa dan bangsa, Nusa dan bangsa, ya kan? Kan deklarasi kemerdekaan nih, ya kan?
1: Iya. Ya udah gitu ya, Mas ya.
0: Oh iya, kan jangan lupa ya nanti jam 7 malam nonton podcastnya horornya Radio Rasi ya.
1: Oh gitu.
0: Nanti tayang jam 7 malam ya.
1: Berarti di
0: YouTube.
1: YouTube.
0: Ya, YouTube-nya Rasi Magetan ya.
1: Yuk guys, kita nanti jam 7 malam
0: harus
1: nontengin di YouTube-nya Rasi yuk.
0: Ayo tinggalin jejaknya masing-masing ya. Saya nonton loh ya kan. Nanti siapa tahu nanti dapat hadiah dari Agus gitu.
1: Yang nonton dapat hadiah, Mas.
0: Ya kalau ninggalin jejak di situ, banyak nge-share-nya, dibuktiin nge-share-nya berapa gitu.
1: Gitu ya sudah. Nanti semoga saya menjadi penonton yang terheboh.
0: Oke, siap, kita tunggu ya. Pokoknya
1: lagunya, Mas.
0: Apa lagunya?
1: Kahitnan.
0: Kahitna. Kahitna ada enggak ya? Kahitna. Kayaknya kok enggak masuk ya? Itu masuknya di komputer masuk. Sebelah ini berarti komputer sebelah nih.
1: Apa ya enaknya ya? Ini putri ini loh, Mas. Apa BCI tapi cuma suaranya enggak ada. Cuma bibirnya aja yang gerak.
0: Oh, takut.
1: Iya.
0: Saya takut.
1: Takut sama Mas Agus katanya.
0: Oh, gitu. Oke deh.
1: Ya wes, lagunya manut aja yang penting semangat.
0: Atau sudah mungkin lagunya pura-pura lupa nih, kayak putri lagi pura-pura lupa nih.
1: Pura-pura lupa. Yowes, oke, Mas. Terima kasih waktunya, Mas Agus.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi untuk sahabat Rasi jangan lupa ya nanti ya kan nonton jam 7 malam ya, jam 7 loh ya, jam 7 malam. Podcast horornya Radio Rasi Media, ya kan? Tinggalin jejak, jangan lupa like, subscribe, share-nya. Share yang paling banyak, nontonnya paling seru, terus komennya paling banyak, nanti insya Allah nanti diundi di akhir bulan, nanti dapat hadiah dari Agus gitu. Jadi untuk sahabat Rasi jangan lupa nonton ya. Kita hadirkan dulu deh spesial untuk Mas Bayu yang request lagunya Lupa-Lupa Ingat.
2: Lupa-lupa tapi ingat. Wow.

0: Thank you.
1: Yeah.
2: Ya apa nyapo nyapo nyapo.
3: Tak kok aku, Mbak.
2: Tak kok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual lho, Mbak ya.
2: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini barang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Catet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Rasi Media, inspirasi dan informatif.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
9: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
9: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
10: Tentu ada. Toko Bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
9: Mantap! Ada promo menarik nggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
0: Wis wayahe kilau kenangan.
11: Sahabat Rasi Media, kilau kenangan pagi ini kita hadirkan tembang dari Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Rasi Media, Rasi dan Formal.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Si media inspiratif dan informatif.
7: First News.

0: Sahabat Rasi Media, kebakaran dapur rumah warga di Dusun Sukorame, Desa Tejo, Mojoagung, Jombang, Jumat petang, api sempat mengancam permukiman padat penduduk. Petugas damkar Jombang dan pos damkar Mojoagung berjibaku hampir 1 jam untuk menjinakkan kobaran api hingga tidak merembet ke rumah warga lainnya. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
1: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Tresi, dasar kau Puspa keong racun ya kan. Cocok kalau sama Puspa yang jadi keong racun ya kan. Takut, menakutkan gitu ya. Oke, sahabat Tresi, pagi ini sudah pukul 9 kurangnya 5 menit ya. Masih banyak kok ya informasi yang bakal kita hadirkan dan juga teman-teman terbaiknya, karena sudah waktunya tun jam 9 pagi.

0: Begitulah, tidak semua laki-laki menyakitimu ya. Contohnya Agus ya. Siang ini masih menemani sahabat terasi di Cakrawala Pagi, ya kan? Silakan yang mau ikutan merapat lagi untuk teleponnya. Bisa merapat lewat teleponnya di 0351896137 ya. Jangan lupa nanti sahabat terasi pendengar setia semuanya, jangan lupa untuk nonton podcastnya Horornya Radio Rasi ya, jam 7 malam ya. Jam 7 malam di YouTube-nya Rasi Magetan ya. Nah, jadi untuk yang penasaran, jangan lupa nonton di Rasi Media begitu ya. Oke, kita terima telepon lagi. Wah, ini ya salah satu yang punya uka-uka nih ya kan.
1: Tunggal guru soalnya.
0: Coba tunggal guru.
1: Jadi orang malah kecerdik, malah jagelan jadi deh.
0: Oh iya, betul. Alam.
1: Mas. Iki medine semu mentar-mentar e panase pol.
0: Panase pol. Kok
1: iki pas ning arep popor pisan.
0: Oh gitu.
1: Jadi tambah panas kok ya.
0: Mbah nasi Padang. Iya, betul.
1: Oh, nggih siap. Monggo. Anu Mas Bae ya niku.
0: Iya, Mas Bae.
1: Mampir Mas Bae ya ndang siap. Buka le. Monggo. Mas Agus pun sarapan bareng.
0: Mas Bae, kalau saya belum.
1: Mas Bae kali Mas Agus.
0: Belum sarapan.
1: Mungkin Mas Bek kan mampir, tak bungkus ke, ayo tenanan nih kia aku rak siopa. Ah,
0: Bayu omong tok. Bayu omong tok.
1: Ayo Mas Bayu, ayo ndang. Iki aku rak omong tok, iki tenanan nih.
0: Enggak apa orang bungkus terus dipanen kini bareng-bareng yuk.
1: Oh dah itu orang bungkus atau orang bungkus rak popo Mas. Tenan nih ki. Ayo Mas Ben mampir lah Mas Bek, tak tunggu.
0: Iya betul. Yeah.
1: Mas Agus, ini yeah. Wow, pembahasannya apa hari libur apa?
0: Enaknya ngapain kalau hari Sabtu?
1: Oh, nggih enaknya niku Mas untuk keluarga. Agus njenengan niku wah tak kei semangat Mas, tak tepuk tangan mau jan justice tenan niwe.
0: Iya justice, kene mbaturi dirimu kok.
1: Nggak gitu, maksudnya kan dia mau beresi kursi atau sofa atau
0: mangsa mungkin bantu bawa masa bobotnya kita rakitang sepira mau 100 kilo eneng tak angkat dewe mangsa mu pra Bandung Bondowoso.
1: Berarti udah-udah ya Mas harus ngangkat berarti.
0: Iya, astagfirullahaladzim Dim, aku renek 100 kilo
1: lah jarene kursinya ya kursinya udah mungkin renek 100 kilo.
0: Jare ini ditekani Bayu, Bude, apa ini bakul, anu, apa ini degan?
1: Apa ini bakul degan di, bakul degan ini naik ngarep hotel, ini ponaanku ini sampean ngidulnya naik gang,
0: kalau
1: mau kuwi lah. Terus sampean ngetan wae tekok Mas, sampingnya masjid, loh Mas kabeh. Ayo Mas Be, ndak tak tunggu nih Mas Be.
0: Kalau Be, Be,
1: ya, Mas Be,
0: Be, nah. Kurungu pernah tebe ini
1: Mas Bay, bukan Mas Bay, good bad itu lah ya. Mas Bayu,
0: Mas Bayu.
1: Nah, ngeten nih. Londo kriwole ya.
0: Anu, Oma Puspa, anu pesan wajan sak sambel ijo.
1: Oh, tenang saja. Bisa OTW atau di apa ya oleh ngaran ke. Kayak ndik mau Mas apa?
0: Apa?
1: Kirim gambare ya. Kan anu Bunda Puspa mau enggak ya, Pak? Dan Tureng.
0: Anu, siapa? Bayu Tureng ning Sarwet Pring.
1: Masya Allah, jo anu, Mas. Engko dikira anake nduwo lho, kok. Digondol engko Mas Bayu.
0: Aku ora lho, Be. Anu buari lho, Be.
1: Aku lek dolanan iki Sarwet Pring kok digondol anake, dikira anake nduwo kok gondo malah, Mas.
0: Wes.
1: Engko ra yo ra sida dijolde brambang kok.
0: Bahaya iki, bahaya iki.
1: Lha yo bahaya iki.
0: Bahaya iki, heeh.
1: Ya salamnya Kak Gusan Temawan Mas Agus. Bocah sakula sebut nih, pokoknya papandane bunda-bunda nih, salam sehat selalu. Emang hari Sabtu atau hari weekend itu enaknya ya untuk keluarga. Kalau kita orangnya apa ya kreatif atau itu seperti kayak Mas Agus itu ya merubah-rubah apa ya tempat suasana. Kerja. Jadi bisa nanti kalau pas libur masuk kerja kita sudah fresh lagi.
0: Betul.
1: Pemandangan baru gitu loh. Jadi nambah semangat nih. Lagune niki make sebagai kaputer apa Mas Agus?
0: Yang mau tak puter ibu lan bapak.
1: Ibu lan bapak iki lagu.
0: Wah, dengerin aja nanti.
1: Oh iya wis. Ngenten kula mengke anu Mas, diputerke lagu terus nane tekan mati tapi sing ngebit.
0: Oh iya.
1: Kagem Mas Agus e, selamat bertugas, semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Lagune kula tenggo mengaten mawon, matur sang asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang sudah mampir di teleponnya ada Bu Ari, ya kan? Ayo Mas Budha Tureng Wega, orang di montor kok. Halo.
2: Iya.
0: Pak Parmin.
2: Iki sudah Pak Parmin.
0: Halo Pak Parmin. Gimana kabarnya Pak Parmin?
2: Dimas. Kulo kok kepiring iki lho. Mbak Puspalau ngegono to.
0: Anu mboten niku wau kodam, kodame.
2: Oh, kula ancam nek teng lapangan Jati Sari niku.
0: Oh.
2: Padahal cedak kali lapangan Jati Sari ya ning gak gula-gula iku ora tau bedhok. Padahal pas kula niku teng lapangan Jati Sari mriku, Mbah. Gek celak barenten keramaian biyuh-biyuh. Ning ben sore tak goleki urung metuk ning kok. Mbah.
0: Eh,
2: kok Mbah?
0: Kok Mbah, Mbah. Rumangsaku.
2: Oh, di Mas Armin dari. Mbah.
0: Kok Mbah?
2: Kok mana? Yuk kabiran Mbah yang ini kelati. Pangapunten piye songku. Adir ini asmoro ki adik kok ya ora kleru. Dia Bu Ari mugi-mugi antar sehat, Putri Uning.
0: Nggih,
2: oke. Bu Endang. Kala niku niku wau lho Bu Mbak Bu Puspa. Kala niku niku sedaya kemawon Dimas nggih.
0: Nggih.
2: Kula agone yen derek mawon kula niku nggih ngerantu-ngerantu niku lho. Mbak Bu Puspa niku lho nek kali jati cari padahal ganteng Mbak jane.
0: Heeh.
2: Nggih sak tak jaten rumiyin Dimas nggih. Yo Dimas Agus kaya kelera.
0: Wis sak karepmu Dik, sak karepmu.
2: Matur nuwun Dimas.
0: Nggih, Dik.
2: Kula lagone nderek kemawon Dimas.
0: Oh, nggih, Dik.
2: Matur suwun Dimas.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Didonoswara. Monggo, Bapak, kok Bapak, Ibu lan Bapak kagem panjenengan sami.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Rasimedia,
4: inspirasi dan informasi.
5: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: It's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: First News. Sahabat Rasi Media, Polsek Pacet mempertemukan tokoh perguruan silat untuk mencegah kegesekan berkembang menjadi konflik sahabat Rasi. Salah satu PSHT dan IKSPI dan juga Pagenusa dan PSHW, ini Ranting Pacet mengikuti kegiatan mitigasi Harekam Tipnas. Polisi mendorong setiap persoalan antar anggota diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. Tokoh perguruan silat berkomitmen menjaga kerukunan dan keamanan Pacet sebagai salah satu kawasan wisata di Mojokerto.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, tuntas sudah kebersamaan pagi ini ya. Terima kasih untuk Mas Bayu, koleksi radionya cukup banyak sekali ya. Ini semoga menjadi koleksi nanti bisa dibikin apa ya, kayak kenang-kenangan gitu ya. Jangan lupa ya Sahabat Rasi, nonton podcast horornya Radio Rasi Media nanti malam jam 7 malam. Sahabat Rasi, jangan lupa like, terus komen di situ. Nanti komennya paling banyak, yang paling keren, terus share-nya paling banyak, di share kemana aja, nanti bisa dapat hadiah dari Agus ya. Jadi jangan lupa Sahabat Rasi, nonton ya, dan juga tinggalin subscribe-nya, dan juga jangan lupa like-nya, komennya di film horornya Radio Rasi Media. Terus judulnya apa Mas Agus? Kalau judulnya ini tentang yang namanya yaitu mantan pacar selingkuh, tapi yang ngasih tahu itu makhluk gaib. Yang penasaran jangan kemana-mana ya, nanti juga kita akan hadirkan di radio, tapi next nanti kita kasih informasinya ya. Tapi tetap merapat terus ya di media sosial Rasi Magetan. Agus pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Inspirasi Media.
1: Inspirasi dan informasi.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi terbaik.

0: dia kesini loh.
1: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
1: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, kembali untuk hari ini kita akan ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, ini konten kreator juga. Ini sahabatnya Mbah Karso, yeah. Ya, yaitu ada dari Satlantas Polres Magetan. Ini ada Bapak Beni. Halo Bapak.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbah Karso.
0: Gimana kabarnya sih hari Pak Beni?
1: Alhamdulillah sehat, semangat dan tetap visioner.
0: Wah, luar biasa ya. Kali ini ada pendamping baru ini ya. Biasanya ada Mas Niko. Nah, yeah. Ini dengan siapa nih Bapak?
2: Halo, selamat siang dengan kami Bribtu Budi Kartiko.
0: Oh gitu, Bapak Budi. Ini baru atau gimana, Bapak?
1: Kebetulan sudah 1 tahun di unit kami. Cuma stoknya itu enggak langsung kita obral gitu loh.
0: Oh, bertahap ya ini di Pak.
1: Iya.
0: Oke, Pak Beni, ini kalau siang ini kita akan membicarakan tentang kesadaran tentang berlalu lintas ya,
1: betul,
0: Bapak ya.
1: Betul.
0: Ini saat ini di Kabupaten Magetan ini warganya ini dalam bertetip lalu lintas itu sudah kondusif atau belum ini kalau di Magetan sendiri?
1: Terima kasih Mbak Karso.

0: waktunya. Ini kebetulan suasana yang lama saya kangenin ini ya, bisa nimbrung bareng. Jadi kami informasikan untuk situasi Kamsel Tipcar Lantas di wilayah Kabupaten Magetan untuk akhir-akhir ini tidak berbeda jauh dengan sebelum-sebelumnya. Karena Magetan masih juara satu kecelakaannya. Itu yang di nopo nggih, kami sendiri selaku ini begitu anu nelongso gitu.
1: Iya, betul-betul
0: nelongso karena dari sekian banyak kejadian laka itu sosok-sosok anak muda yang insya Allah nanti itu menggantikan posisi kita semua itu harus jadi korban.
1: Iya, betul.
0: Kayak beberapa waktu yang lalu ada anak SMA itu di hati ya seperti itu. Kami juga sudah berupaya secara edukatif, sosialisasi, kami upayakan semua untuk memberikan pengertian tentang terkait tertib berlalu lintas. Apalagi kalau pagi Mbak Karso, mungkin Mbak Karso kalau pagi.
1: Betul.
0: Itu saya ngepam bersama rekan-rekan itu kalau mendekati jam 7 itu kendaraan yang dinaiki anak-anak itu kecepatannya itu kayak peluru tuh.
1: Iya, memburu waktu.
0: Ya, dalam hati ya Allah ya. Ya memang itu tidak hanya satu lembaga ataupun satu institusi yang harus berkontribusi ikut mencari solusi supaya keselamatan di jalan itu merupakan cita-cita yang harus kita bisa ini bersama, kita wujudkan bersama. Karena bagaimanapun juga kita manusia itu mempunyai kemampuan untuk sosialisasi, mobilisasi yang tentunya akan mengharuskan kita untuk menggunakan sarpras jalan terutama kendaraan.
1: Betul. Nah,
0: jadi
1: nah, tapi kalau bicara soal pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Magetan sendiri, itu pelanggaran apa saja yang paling banyak ditemui di mungkin bulan Agustus kemarin atau bulan ini, monggo.
0: Ya, terkait bulan Agustus kemarin, yang pertama yang paling banyak di ini pelanggarannya yaitu terkait keabsahan surat tanda nomor kendaraan. Karena dari sekian banyak kendaraan, nyun sewu, mungkin karena faktor ekonomi ataupun apa, itu banyak kendaraan yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak.
1: Oh gitu.
0: Ya. Terus yang kedua, kembali anak muda.
1: Anak muda.
0: Ya. Kendaraan yang tidak spektek dan juga beberapa masyarakat yang tidak menggunakan helm, tapi ada kabar baiknya nih Mbak Karso.
1: Apa itu? Kalau boleh tahu.
0: Pelanggaran tidak menggunakan helm itu mengalami penurunan daripada triwulan
1: kedua. Berarti sadar betul memakai helm.
0: Jadi triwulan pertama itu lumayan tinggi, triwulan kedua sudah mulai penurunan, triwulan ketiga itu antara bulan Juli, Agustus, September itu terjadi penurunan atau kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Akhirnya pelanggaran terkait tidak menggunakan helm SNI semakin menurun.
1: Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau paling banyak ini mungkin Pak Budi tahu nggak berapa paling maksimal usia yang sering melanggar gitu, bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin adik-adik gitu.
0: Gih, monggo Mas Budi.
2: Kebanyakan dari anak sekolah itu umur 17 sampai 21 tahun. Yang terutama dari ibu-ibu juga ya.
1: Wah,
2: masih banyak kita temukan gitu.
1: Ya. Ibu-ibu ya anu apa pelanggar yang paling banyak juga.
2: Kastrat yang
1: tinggi nih ya.
2: Senya ke kiri, beloknya ke kanan, masih banyak kita temukan.
1: Oh gitu. Ya, mungkin karena faktor ibu rumah tangga itu tadi. Nah, tapi kalau bicara soal kendaraan knalpot brong di Kota Magetan, apakah juga masih tinggi di Magetan untuk saat ini di tahun 2026 ini?
2: Kalau di tahun 2026 ini kita lihat dari spesifikasinya kita ada penurunan ya Pak Bini.
0: Betul.
2: Tapi masih kita banyak kita temukan, cuma tidak sebanyak dari tahun-tahun yang lalu.
1: Oh gitu.
2: Karena kita kan sudah sosialisasi ke
1: sekolah.
2: Seperti itu juga.
1: Oh, alhamdulillah ya. Seperti kayaknya kemarin saya lihat videonya Pak Bini itu viral. Itu datang langsung. langsung ke pasar mengasih hiburan dan juga memberikan edukasi enggak itu?
0: Betul, betul, betul.
1: Itu gimana ceritanya Pak Beni?
0: Jadi gini, ada salah satu program dari Korlantas namanya Polantas Menyapa Karib. Jadi dari bidang kami, bidang sosialisasi, edukasi, itu tidak hanya menyasar kepada komunitas-komunitas tertentu. Jadi kita kita turun langsung semua ke pelosok-pelosok sampai ke Nyuwun Sewu. Kalau di pasar itu ada ibu panggul, buruh panggul, ya, kita sapa mereka. Pada intinya apa? Jadi program tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan. Nah, dengan menggunakan fasilitas jalan berarti sedikit banyak dia juga harus tertib taat rambu aturan lalu lintas. Karena apa? Karena keselamatan mereka juga adalah kebutuhan utama. Jadi mulai dari Nyun Sewu kemarin tuh sama yang pedagang ayam itu menjeli ayam, ya saya kasih tahu Bu gimana kondisinya. Ya intinya saya ajak kembali mengulang lagi. Oh ya, kita berangkat ke pasar naik motor. Kalau ada apa-apa di jalan nanti dagangannya juga nggak bisa dijual.
1: Betul.
0: Kita juga waktunya tersita. Kita biaya di rumah sakit. Nah, makanya dari situ saya beri gambaran. Oleh karena itu Bu, monggo mulai sekarang kita tertib, kita ngati-ngati, kita ngalon-ngalon asal kelakon.
1: Oh gitu. Nah, tapi kalau bicara soal sosialisasi tadi ya, secara humanis banget nggih Bapak ya. Itu selain di pasar, apakah juga tetap rutin di sekolah-sekolah untuk tetap, di Kabupaten Magetan?
0: Tetap. Jadi kemarin itu ada program coaching klinik insya Allah untuk wilayah Kabupaten Magetan, terutama Kota Magetan ya. Itu hampir seluruhnya kita sudah datangi. Jadi program coaching klinik dan safety reading. Nah, itu merupakan program dari pimpinan kami, Bapak Kapolres Magetan, karena beliau merasa merasa peduli terhadap anak-anak kita. Beberapa kecelakaan yang melibatkan mereka, akhirnya beliau memerintahkan untuk kami melakukan coaching klinik dan safety reading. Dan poin plusnya nih, poin plusnya. Saat safety atau coaching klinik itu ada beberapa siswa yang berani mencoba langsung, itu akan kami catat namanya untuk kami masukkan di database. Suatu saat yang bersangkutan mengurus untuk surat izin mengemudi, itu merupakan nilai tambah. Dapat value di situ.
1: Oke. Berarti kalau kita tidak melanggar peraturan, ya otomatis nanti juga ada dapat review langsung.
0: Betul.
1: Wah, keren-keren ini. Kayaknya saya dapat enggak? Nah, tapi kemarin itu juga ada beberapa informasi dari pendengar Pak Beni sebenarnya. Kemarin itu kalau malam di area alun-alun itu ada yang lebih berboncengan lebih dari 4 orang.
0: Betul.
1: Nah, ini apakah kalau malam tidak ada patroli begitu Bapak?
0: Iya. Untuk wilayah Kota Magetan itu ada 3 pos. Yang pertama pos Pasar Sayur, pos Pasar Baru dan pos 12.0 yang ada di stadion. Itu semuanya kita kerahkan untuk patroli karena memang keterbatasan personel ataupun jangkauannya yang lumayan luas, kemungkinan besar pada saat kami patroli di wilayah alun-alun aman, tapi begitu kita geser ke wilayah lain kejadian itu muncul. Kayak kemarin beberapa saat yang lalu mungkin di medsos juga rame itu ya, trek-trekan di depan.
1: Kemarin ada yang pakai meja itu ditaruh belakang terus dinaiki berapa anak itu. Itu juga rame kemarin.
0: Makanya itu. Itu kita dari Satlantas Polres Magetan itu langsung melakukan penyelidikan terkait yang trek-trekan itu. Ada salah satu siswa, kalau tidak salah dari Parang atau Ngariboyo, itu sempat kita panggil dan kita berikan pengarahan, kemudian kita berikan tilang dan juga orang tuanya kita hadirkan supaya apa? Itu merupakan efek jera buat mereka. Jadi kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang di luar Nurul, monggo silakan untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Magetan silakan hubungi 110.
1: Oh gitu.
2: Center 110.
0: Iya, bebas pulsa ya Om ya.
2: Bebas pulsa kan juga petugasnya.
1: Oke.
0: Jadi kebetulan Pak Budi ini juga petugasnya. Jadi itu melayani masyarakat di seluruh Kabupaten Magetan, baik itu yang mungkin ada pidana, ada gangguan masyarakat, gangguan ketertiban umum. Di terkait informasi ada anak yang naik motor berbonceng 4, monggo silakan dilaporkan.
2: Termasuk balap liar juga.
1: Nah, oh gitu.
2: Informasi kecelakaan silakan bisa hubungi 110 24 jam
1: siap.
0: Bebas pulsa.
1: Gitu. Nah, tapi kalau ketika melaporkan ke 110 itu apakah harus disertai bukti video atau fotonya begitu?
2: Kalau untuk sementara yang kita dapat laporan saat ini, dari sekian banyak laporan kita dapat laporan, kita laporkan ke SPKT, SPKT langsung datang ke TKP. Alhamdulillah selama ini real.
1: Oh gitu, betul-betul. Berarti untuk masyarakat ini bisa dimanfaatkan ya. Mungkin ada balap liar di tempat yang jenengan, atau mungkin ada yang melanggar lalu lintas ya, ini bisa menghubungi 110 begitu. Nah, tapi Pak Benny, untuk bulan ini atau bulan depan ada nggak untuk operasi kayak Semeru kayak gitu?
0: Jadi untuk saat ini, karena kebetulan bulan 9 ini adalah bulan baktinya lalu lintas. Jadi insya Allah nanti tanggal 22 itu kebetulan hari lahirnya lalu lintas di Indonesia. Jadi tanggal 22 September itu hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara, insya Allah ke-71. Jadi untuk bulan ini kita fokus pada kegiatan-kegiatan bakti sosial ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain. Sedangkan untuk operasi, insya Allah kami belum ada kabar.
1: Akhirnya sudah ada kabarnya, belum ada kabar ya.
0: Ya biasanya kalau sesuai jadwal, sesuai schedule, itu bulan 10 itu biasanya ada operasi zebra.
1: Nah, ini biasanya itu pendengar Radio Rasi itu fasenya ketika Pak Benny datang ke radio pasti ada operasi Semeru. Ini 2-4 bulan sudah tidak ketemu sama Pak Benny.
0: Jadi tidak ada operasi, tapi kami juga berharap kepada seluruh masyarakat, ayolah kita tertib berlalu lintas. Kita jadikan diri kita sebagai agen keselamatan berlalu lintas.
1: Oh gitu. Ya,
0: karena keselamatan adalah hal yang utama.
1: Gitu. Nah, ini satu pertanyaan mungkin kemarin juga titipan dari pendengar, Pak.
0: Nggih, pripun.
1: Aku kok goncengan telur oleh. Terus anakku kok numpak dhewe padahal anak kecil. Nah, ini seperti apa nih, Pak?
0: Ya. Jadi untuk spesifikasi anak yang bisa diboncengkan itu di bawah usia 12 tahun.
1: Nah, itu harus pakai helm tidak?
0: Betul. Dan gitu, untuk posisi diboncengkan harus posisi di tengah. Jadi biasanya sing depan bapak, belakangnya anak. Terakhir ibu.
1: Iya.
0: Kan kalau sekarang kan boten.
1: Iya, anak di depan gue tamping.
0: Nah, itu makanya nanti suatu saat kalau anak itu mengalami ada gangguan di pernapasan itu.
1: Oh gitu.
0: Sebetulnya kita intinya satu, supaya nanti ya kita tidak ingin sih kalau ada apa-apa, karena yang paling sangat beresiko untuk terjadi kan anak.
1: Iya, betul.
0: Karena dia refleksnya juga belum optimal, kemampuannya dia, kalau kita yang sudah dewasa insya Allah kalau memang ada apa-apa refleksnya masih lumayan lah, makanya dia ditaruh di safety position.
1: Biar lebih aman.
0: Di antara ayah dan ibu. Supaya lebih terlindung.
1: Nah, ini satu lagi, Pak. Ini mungkin himbauan kepada para sopir mobil, Pak. Ini banyak yang sambil merokok terus diceceknya dikeluarkan gitu, terus kena belakangnya. Ini kemarin sampai ada yang berantem, Pak. Ini sebenarnya boleh nggak sih, Pak, berkendara sambil merokok kayak gitu?
2: Sangat berbahaya dan sangat dilarang. Saat di jalan kalau ada yang rokok pasti saya berhentikan. Pasti. Soalnya kenapa? Dia yang rokok tapi yang dirugikan orang lain.
1: Betul.
2: Abunya rokok itu pasti kena mata yang belakang. Itu sangat merugikan orang lain. Jadi untuk pendengar yang di Magetan khususnya, ayolah kita jaga ketertiban berlalu lintas. Opo enake ngerokok sambil di jalan itu, gitu. Lebih enak kan udah sampai tempat baru ngerokok. Nah, itu. Kalau di jalan selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri.
1: Betul. Nah, diingat ya, jangan merokok di jalan, bahaya. Jadi nanti kalau Mbak Karso ngendekne ojo diseneni.
0: Dan ini Mbak Karso saya tambahkan. Sesuai dengan petunjuk dari Pak Kasat Lantas Polres Magetan, Pak Sampit Julindras Sulkarnan SIK MMH. Jadi untuk tindakan-tindakan atau perbuatan pada saat mengemudikan kendaraan yang dapat berdampak terhadap merugikan orang lain bisa ditilang.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada salah satu pasal ya, karena unsur sengaja ataupun tidak sengaja membuat kerugian atau membuat orang lain mengalami celaka, bisa kita tilang.
1: Tilang. Ingat ya, bisa ditilang ya. Nah, ini terakhir Pak, apa yang dilakukan atau mungkin pesan panjenengan untuk pendengar Radio Rasi Media ini untuk taat berlalu lintas.
0: Monggo, Pak Budi dulu.
2: Saya cukup simpel, tiga kata. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
1: Nah, ingat ya. Terus ada Pak Beni, monggo.
0: Kalau saya sebetulnya hampir sama, cuma kita ambil tiga falsafah hidup, 3L, lahir, lakon, lelayu. Jadi tiga itu. Kalau kita jadi lakon, jadi lakonlah yang baik. Tuh, jadi lakon yang baik, jadi panutan yang baik, dan insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita.
1: Diri kita.
0: Kita tertib berlalu lintas, suatu saat kita akan mendapatkan kebaikan dengan dari tertib berlalu lintas itu, bukan kepada kita, mungkin ke anak kita, mungkin ke saudara kita atau keluarga kita. Karena apa? Keselamatan di jalan adalah kebutuhan kita bersama. Bukan kebutuhanmu, bukan kebutuhanmu, tapi kebutuhan kita bersama.
1: Kita bersama. Okay. Pantunnya Pak Beni biasanya. Pantunnya Pak Beni.
0: Ya. Pantun apa ya? Ya. Buah pepaya manis rasanya.
1: Cakep.
0: Rasanya manis, merah warnanya. Ayo untuk semua warga di Magetan Raya. Tertib berlalu lintas di jalan raya.
1: Oke, siap Pak Beni. Terima kasih Pak Beni dan juga Bapak Budi dari Satlantas Polres Magetan yang sudah memberikan himbauan kepada panjenengan semuanya tentang pentingnya berlalu lintas ya. Ketemu lagi nanti dengan episode selanjutnya. Nanti insya Allah kita akan membahas yang lebih dalam lagi tentang Satlantas Polres Magetan, sahabat Rasi, dan tetap merapat terus ya di Radio Rasi Media. Saya Mbak Kakso bersama Bapak Beni dan Bapak Budi mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dal angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Power Play. Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.
3: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasi Media,
10: Rasi dan Informasi.
3: Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
11: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
11: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
7: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
11: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
12: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
13: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
14: Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
15: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
14: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
15: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
16: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
17: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
13: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
14: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
18: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
19: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
14: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
18: Boleh, boleh.
14: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
18: Asyap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
19: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
20: Nyapo.
21: Tak kok
20: apa to?
21: Radio ke saiki iso visual ya, Pak.
20: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
21: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
20: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
21: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
20: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
21: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
20: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 909 407. Dicatet ngono kuwi.
21: Catet aku bari ki arep pasang iklan wis Mbah.
20: Oh iya, tak tunggu pokoke.
21: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
20: Rasi Media, Inspiratif dan In

0: informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, kembali lagi ketemu sama Mbah Karso ya. Sudah episode ke-50 kita akan ngobrol di hari ini, sahabat Rasi ya. Karena Mbah Karso sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Ini patut kita banggakan karena ternyata di Kabupaten Magetan mempunyai atlet yang namanya Ski ya. Tentunya ini kemarin sudah kita angkat di berita kita, yaitu pemuda asal Magetan ini melahirkan atlet ski, yaitu berprestasi bermodalkan kayu jati dan juga tali sapi. Nah, yang penasaran sahabat Rasi, kita kenalan dulu ya sama yang namanya Mas Rudi ya. Oke, Mas Rudi, selamat pagi Mas Rudi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Rudi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, Mas Rudi, Mas Rudi ini nama lengkapnya siapa sih?
1: Kalau nama lengkapnya Rudi Haryanto.
0: Ya,
1: sesuai KTP dan akte lahir itu.
0: Oh gitu. Kalau domisilinya sebenarnya di mana Mas Rudi?
1: Kalau domisili di Sarangan.
0: Oh, di Sarangan. Ya, berarti asli warga Sarangan.
1: Asli warga Sarangan.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Mas Rudi, ini pertama kali melihat atau kenal ski air. Ini itu semenjak kapan kalau boleh tahu?
1: Kalau sejarahnya, kenal ski air itu sebenarnya sudah dari kecil. Karena notabene kalau untuk kegiatan orang-orang bermain ski itu sebenarnya kalau di Sarangan sudah lama.
0: Oh gitu.
1: Cuman kalau dalam tahap pengembangan ski air dijadikan olahraga itu kisaran tahun 2010-2011.
0: Oh gitu.
1: Ya. Setelah melanglang buana jauh, akhirnya balik kampung melihat potensi yang dulunya sudah pernah dilihat waktu kecil, itu kita kembangkan.
0: Oh gitu.
1: Karena memang anak-anak Sarangan notabene hampir rata-rata yang dulunya usia sekolah SD lah itu rata-rata sudah bisa main ski sebenarnya.
0: Oh gitu. Ya, berarti gitu. Dari kecil memang Mas Rudi ini suka dengan permainan ski gitu.
1: Malah waktu kecil sama sekali tidak sebenarnya.
0: Oh, malah justru
1: sama sekali tidak.
0: Oh, gitu.
1: Justru tidak. Paling dulu kalau sama teman-teman ya hanya berenang pinggir laga gitu aja. Kalau dulu senior-senior saya atau mungkin saudara-saudara saya yang sudah sepuh itu main ski. Dulunya baru lihat aja sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Kok menarik, baru lihat gitu aja. Timbul rencana memang di 2010-2011 itulah. Anak-anak punya potensi, rencana dikembangkan bisa berkembang. Kita coba membuat pengkap. Anak kita didik, baru diikutkan kejuaraan.
0: Oh gitu. Terus kalau bicara soal awal mula ketertarikan pada olahraga ski air ini hingga akhirnya memutuskan untuk menekuni olahraga itu secara serius semenjak kapan gitu?
1: Ini lumayan ada yang perlu dijelaskan sedikit demi sedikit. Setelah pulang kampung, anak-anak main ski, timbul keinginan untuk saya sendiri itu bisa main dulu waktu itu. Ikut teman-teman belajar akhirnya bisa main ski. Setelah itu timbul niatan saya, ini saya sudah bisa main, anak-anak bisa. Tapi olahraga ini hanya dimainkan untuk senang-senang saja waktu itu di Telaga Sarangan pertamanya.
0: Gitu. Cuma permainan-permainan kecil aja ya.
1: Yang penting anak-anak itu happy, ditarik boot, bisa naik di atas papan itu sudah luar biasa.
0: Oh gitu. Oke. Berarti memang ceritanya cukup menarik juga ya.
1: Betul. Ketertarikan saya awalnya dari situ. Kemudian timbul keinginan saya untuk menghubungi pengurus provinsi waktu itu. Nah, kebetulan pengurus provinsi ini punya ikatan batin juga dengan orang-orang Sarangan.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena di tahun 80-an itu Pemkab Magetan pernah mengadakan ski show yang mengundang atlet-atlet juara PON SEA Games Jawa Timur waktu itu tahun 80-an. Animonya luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Rentetan itu yang benang merahnya coba saya telusuri, akhirnya saya ketemu yang namanya Mbak Nunik Nurdiyati. Mbak
0: gitu
1: Nunik Nurdiyati ini adalah ratu ski airnya Indonesia.
0: Masya Allah. Perempuan berarti ya. Karena ratu ya.
1: Iya, ratu ski airnya Indonesia. Terus setelah saya dapat kontaknya beliau, saya coba komunikasi, ayo Mas bikin pengkap, nanti kita adakan kejurda. Anak-anak nanti kalau misalkan di Kejurda sudah matang, ikutkan Kejurnas waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Cik. Akhirnya dengan kemauan saya dan rekan-rekan, anak-anak ini kita didik bisa, Pengkap kita bentuk. Waktu itu masa malah belum dikukuhkan.
0: Oh gitu.
1: Jadi hanya pendaftaran SK saja dari Pengprov. Anak-anak gitu. Sudah mulai ikut Kejurda.
0: Oh
1: ya, bermodalkan papan kayu
0: jati tadi
1: seadanya, ya itu saja. Tapi memang mental anak-anak yang saya didik waktu itu
0: gitu. Tapi Mas Rudi sendiri pernah gak sih Mas diremehkan atau disepelekan oleh warga sekitar, kiki permainan apa kayak gitu, pernah gak?
1: Kalau dari masyarakat sekitar malah interestnya tinggi,
0: mendukung ya,
1: sangat mendukung.
0: Masya Allah,
1: sangat mendukung sekali. Bahkan setelah munculnya atlet dari Magetan dalam cabur ski air yang mengikuti kejuaraan daerah ataupun kejurnas, akhirnya menimbulkan animo yang luar biasa, untuk anak-anak di khususnya warga Sarangan memang.
0: Alhamdulillah, berarti luar biasa ya. Terima kasih ya warga Sarangan. Karena semenjak itu kita punya atlet ski ya dari Kabupaten Magetan gitu ya. Tapi kalau di mana pertama kali untuk Mas Rudi melakukan praktek atau melakukan latihan ski airnya ini?
1: Kalau untuk lokasi memang fokus kita di Sarangan waktu itu. Untuk keterbatasan peralatan kita bikin sendiri, kemudian boothnya juga mengondisikan milik perseorangan waktu itu. Kita tidak punya yang khusus.
0: Oh.
1: Jadi boot-boot yang disewakan, kita pakai untuk latihan. Memang spek untuk boot-nya jauh dari ekspektasi menuju kejuaraan, sangat jauh. Karena anak-anak waktu itu hanya bisa dan main open saja. Bagaimana untuk bermain di tingkat kejuaraan dan kelasnya apa saja, sebenarnya mereka belum tahu waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Saya otodidak. Jadi mempelajari permainan ski air itu dari saya yang sudah bisa dari awal. Pengembangannya ya dulunya lewat YouTube pun masih jarang-jarang.
0: Oh gitu.
1: Lewat seperti itu. Teorinya seperti apa, cara mainnya seperti
0: berarti
1: apa.
0: Berarti tutorial di YouTube
1: tutorial
0: ya.
1: Saja. Jadi pemahaman saya ke anak-anak itu hanya dari bekal tutorial dulu. Setelah mengikuti kejuaraan pertama kali di kejuaraan daerah, saya baru tahu, oh bermain ski air itu kelasnya ada ini saja, venue-nya seperti ini, anak-anak harus seperti apa. Jadi menyesuaikan akhirnya. Atlet menyesuaikan bagaimana mengikuti kejuaraan. Saya menyesuaikan bagaimana cara melatih, melihat venue itu nanti, pengembangan pelatihannya mau seperti apa. Karena keterbatasan venue di lokasi.
0: Nah, kalau kesulitannya waktu awal-awal seperti apa itu Mas? Kalau boleh diceritakan, mungkin karena tadi kan penggunaan alatnya seperti model kayu. Nah, ini boleh diceritakan gak sih Mas? Ini awalnya bikin kok terinspirasi, wah ini skinnya pakai kayu jati dulu aja gimana gitu.
1: Kalau inspirasi awal mula papan kayu itu memang sejarah lama. Jadi generasi yang di atas saya yang dulunya sudah bisa main ski air di Sarangan itu dulu dapat peninggalan papan ski kayu dari orang Australia waktu itu.
0: Wow.
1: Itu yang masih ada dan jadi jadi apa ya?
0: Okay.
1: Jadi sejarah. Akhirnya rencana pengembangan teknologi itu ada semenjak saya mulai bikin dari papan kayu menuju fiberglass waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi sudah tidak memakai kayu. Saya berinovasi untuk membuat dari molding fiberglass.
0: Oh gitu.
1: Memang berat. Bahkan lucunya waktu itu anak-anak setelah ikut ke Jurda tahu alat-alat yang dari Amerika, bahannya karbon kevlar itu sudah wow, sudah gitu. Waktu itu
0: luar biasa. Jadi ceritanya dulu memang ada peninggalan kayu gitu ya.
1: Iya, memang ada peninggalan papan kayu satu, papan slalom saya ingat itu. Dari papan kayu yang dulunya memang olahraga ski air di Sarangan dikenalkan oleh teknisi pesawat Lanut Iswahyudi yang notabene orang Rusia sama orang Australia waktu itu.
0: Oh gitu. Ya. Tapi untuk proses pembuatannya sendiri boleh diceritakan itu mengukir sendiri atau?
1: Iya, kita bikin moldingnya.
0: Berkolaborasi jadi, dengan tukang atau?
1: Iya, saya sendiri.
0: Iya.
1: Masya Allah. Jadi ukuran papan itu pernah revisi beberapa kali, digunakan terlalu tenggelam. Oh berarti ini kurang ringan, harus dikasih apa. Saya sampai lama itu. Kemudian penempatan binding atau sepatu yang digunakan untuk masuknya kaki waktu main ski itu harus ada jarak berapa dari belakang, dari depan, itu ternyata butuh waktu juga.
0: Oh, iya. Nah, tapi waktu pertama belajar kan menggunakan kayu jati itu ya Mas ya. Tapi setelah pemerintah tahu bahwasannya ada potensi atlet yang sangat luar biasa, apakah dari pemerintah sudah memberikan peralatan mungkin skinya satu gitu atau berapa gitu?
1: Belum sama sekali.
0: Sampai sekarang pun?
1: Sampai sekarang masih belum.
0: Masya Allah, seharusnya.
1: kalau saya inisiatif sendiri karena sudah terlanjur menjadi hobi kegiatan ini, ya saya beli sendiri. Jadi gitu. Untuk anak-anak melatih sampai sekarang pun pakai pribadi.
0: Yeah. Berarti sudah sekarang upgrade ya selain kayu jati.
1: Saya sudah punya bahan yang Kevlar semua, pakai karbon sekarang. Karena teknologinya semakin berkembang.
0: Oh gitu. Ini bikin sendiri atau sudah beli jadi?
1: Kalau ini beli jadi.
0: Beli jadi. Oke. Okay. Nah, pertama tadi kan Mas Rudi menceritakan bahwasannya skinya itu terbuat dari kayu jati ya, awal latihannya. Yeah. Nah, ini ada enggak Mas kecelakaan yang mungkin bikin Mas Rudi memotivasi untuk teman-teman biar lebih semangat lagi gitu?
1: Kalau untuk faktor olahraga ini cenderung ya lumayan ekstrim memang.
0: Iya.
1: Karena butuh kekuatan fisik yang prima, kemudian butuh balance juga, bahkan butuh keberanian yang lebih memang. Kalau untuk faktor cedera dan sebagainya, memang kalau dari spesifikasi peralatan yang digunakan sudah diminimalisir. Maksudnya dari sisi binding, kalau toh pun jatuh itu harus bisa lepas sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Paling faktor itu saja yang mungkin riskan ke dalam arah kecederaan lah dalam olahraga cabur ski air. Selain itu ya harus bersiap memang kalau jatuh dan sebagainya, posisi tangan, kaki atau kena tali skinya itu sudah biasa.
0: Sudah biasa.
1: Naik dari air kok merah-merah kakinya, tangannya
0: yang sudah biasa
1: selio itu juga.
0: Oke. Okay. Nah, berarti memang ada kisah yang lucu juga ya Mas ya. Jadi sudah biasa kalau tangannya merah setelah latihan itu sudah biasa karena terkena tali tambangnya itu tadi ya.
1: Bahkan memang notice bagi yang pemula baru awal belajar ski ya memang harus siap-siap 3-4 hari sudah susah jalan itu nanti. Badannya pegel-pegel semua.
0: Berarti saat itu Mas Rudi bisa ski itu di mana?
1: Saya di Sarangan. Jadi waktu itu sama teman-teman gabung, kamu coba main ski air gitu loh. Saya coba masuk air terus diajari pakai papan bagaimana. Itu dalam tempo 2 hari saya sudah bisa.
0: Oh gitu.
1: Teman-teman pun juga loh, ini enggak pernah tahu ikut bareng-bareng join sama anak-anak satu komunitas tapi kok bisa gitu loh. Dan skillnya itu saya asah sendiri, bahkan yang senior-senior itu saya salib, enggak bisa. Bahkan dulu yang satu papan itu masih jarang-jarang, saya sudah bisa dulu.
0: Oke, nanti bisa dilihat ya ini permainannya Mas Rudi, nanti kita tampilkan di sini ya kan, yaitu permainan Mas Rudi lagi naik ski ya. Mungkin nanti ada video-videonya Mas Rudi, nanti bisa dikirimkan ke saya ya. Nah, ini kalau bicara soal awal mula ya Mas Rudi ya, saat itu berapa teman yang mengikuti kegiatan yang namanya ski ini Mas?
1: Kalau dari apa, teman-teman memang kita sudah punya kok komunitas sarang. Saya berusaha mengumpulkan komunitas teman-teman ini mulai dari yang senior, kemudian generasi yang waktu di saya, sama sekaligus mendidik yang sudah pernah jadi atlet waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Nah, okay. Sekarang timbul komunitas baru dan harapan saya memang keterlanjutan untuk ski air Magetan. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita upayakan untuk pembuatan dan rekomendasi dari Pengprov, termasuk saya komunikasi dengan KONI juga untuk Pengkapnya ski air Magetan sudah ada sekarang.
0: Sudah ada. Alhamdulillah.
1: Sudah resmi ada lagi.
0: Tahun berapa diresmikan atau baru saja? Kapan? Jadi kalau boleh cerita prosesnya seperti apa itu?
1: Kita berprosesnya ya agak lumayan sebenarnya. Boleh saya ceritakan. 2010-2011 adalah titik puncak moncernya ski air di Magetan waktu itu, sampai bisa menelurkan 5 atlet nasional.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangannya dong. Iya kan? Ternyata luar biasa di Kabupaten Magetan. Terus semoga dilanjut.
1: Kemudian setelah regenerasi anak-anak ini, memang kita terkendala masalah kepengurusan waktu itu. Karena memang tidak dipungkiri waktu kepengurusan Pengkap awal sampai kita menurunkan 5 atlet nasional, saya masih single fighter. Jadi apapun ya, keorganisasian ya, kepelatihan, komunikasi dan sebagainya, saya
0: dirangkap semuanya gitu ya. Jadi
1: dirangkap semua.
0: Enggak dibagi orang ya. Tapi ya, kalau semenjak itu. Sekarang sudah berumah tangga.
1: Seperti itulah.
0: Oke, tapi untuk saat ini dengan perizinan itu yang diakui oleh Dispora ya,
1: KONI dan Pengprov.
0: Oh, KONI Kabupaten Magetan ya. Ini membuat apa ya, ski air ini semakin diakui di Kabupaten Magetan ya kan?
1: Ya, karena memang saya melihat paling tidak cabur ini kan, kalau untuk Magetan satu, kita sudah bahkan diakui loh Jawa Timur waktu itu.
0: Iya.
1: Karena dulu memang hanya ada dua pengurus kabupaten, jadi hanya ada Magetan dan Kota Surabaya, lain tempat tidak ada.
0: Oh gitu.
1: Kemudian saya dulu waktu masih di kepengurusan Pengprov memang menginginkan cabur ini masuk dalam Porprov.
0: Oh.
1: Rencananya memang seperti itu. Bahkan kita dulu sempat mapping bagaimana Puslada ini tidak terlalu jauh berada di Gresik waktu itu. Tapi saya dan teman-teman pengurus Pengprov waktu itu mapping bagaimana lokasi ini bisa lebih dekat dengan beberapa kabupaten yang punya potensi venue untuk pengembangan cabur. Nah, akhirnya di tahun 2025 kemarin posisi kita Pengkapnya vakum.
0: Iya.
1: Cabur ini sudah masuk ke dalam salah satu cabang olahraga di Porprov.
0: Masya Allah.
1: Nah, tapi Pengkapnya itu juga belum ada. Kendalanya di situ. Akhirnya beberapa kabupaten memang tidak mengetahui cabur ini seperti apa dan bagaimana. Akhirnya dari Pengprov coba merujuk, kemudian saya diminta untuk melatih beberapa Pengkap baru yang notabene dibentuk agar kuota untuk cabur ini menuju Porprov itu bisa terpenuhi.
0: Oh gitu. Tapi untuk saat ini berapa anak yang mencalon atlet ski Kabupaten Magetan?
1: Kemarin kita dari organisasi cabur dari Pengkap Magetan sudah sempat berkumpul, kita ngobrol untuk rencana Popda ataupun Porprov 2027. Rencana rekrutmen atlet kita sudah bicarakan dengan semua stakeholder. Saya minta ke KONI, kemudian untuk rekrutmen nanti saya minta ke Dikpora. Bagaimana cabur ski air ini akan bisa berkembang kembali di Magetan.
0: Oh,
1: animonya luar biasa. Saya temani Pak Imam itu bagian organisasi. Kemarin juga mengumpulkan sama teman-teman dari yang kemarin kita belum sounding melewati Dikpora saja sudah ada sekitar 11 calon atlet.
0: Masya Allah.
1: Termasuk sudah ada 2 atlet yang kemarin notabene sudah mengikuti kejuaraan provinsi dan alhamdulillah juga mendapatkan medali.
0: Oh gitu. Tapi untuk proses latihannya ini mungkin seminggu berapa kali kalau boleh tahu?
1: Kalau kita merencanakan minimal seminggu 2 kali. Venue yang rencana kita bicarakan dengan Dikpora ataupun KONI mungkin nanti ada 2 venue. Harapan saya pengembangan ski air tidak fokus lagi harus di sarangan, tapi juga bisa nanti di kegiatan ini untuk pemula bisa dilaksanakan di Telaga Wahyu juga.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya memberikan pandangan bahwasannya untuk pemula nanti tidak perlu menggunakan boot, tapi kita punya alat yang namanya winch. Jadi nanti ditarik tidak pakai boot, itu yang pemula dulu. Kalau nanti sudah intermediate atau advance baru nanti latihannya di sarang.
0: Oh gitu, oke. Nah, tapi selama ini dari Mas Rudi dan kawan-kawan atlet Magetan juga pernah nggak sih belajar di selain di Telaga Sarangan, Telaga Wayu, mungkin di laut?
1: Kalau di laut enggak.
0: Enggak.
1: Tapi dalam konsep pengembangan olahraga ini nanti memang perencanaan dari divisi kepelatihan, selain pelatihan mandiri kita di Pengkap, nantinya anak-anak yang sudah intermediate atau advanced mau tidak mau memang harus juga berlatih di Puslada.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Notabene fasilitas kemudian peralatan sudah ada. Kemudian nanti kita juga akan coba coaching klinik teman-teman atlet-atlet dulu saya yang waktu masih ngurusi ski 2010-2011 masih kecil-kecil, sekarang kan sudah senior semua, sudah pelatih semua. Nanti sesekali kita undang untuk melatih atau coaching klinik juga di Magetan. Harapannya seperti itu nanti.
0: Untuk pelatihnya berapa kalau di Magetan sendiri?
1: Kalau di Magetan, divisi kepelatihan ada 3 orang. Yang notabene dulunya adalah mereka-mereka ini, 3 orang itu atlet-atlet kita yang 2010-2011 sudah nasional.
0: Oh gitu. Tapi ini saya pengen tahu nih, prestasi yang sudah didapat oleh atlet ski Kabupaten Magetan.
1: Atlet Kabupaten Magetan dulu waktu kepengurusan saya pertama kali di Pesawi ya, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Pengkab Magetan itu, kalau untuk urusan kejurda Piala Wali Kota atau Piala KONI Jawa Timur ya sudah luar biasa. Bahkan untuk kejurnas itu kejurnas kedua yang saya ingat, atlet Magetan itu termasuk penyumbang medali terbanyak untuk Jawa Timur selaku juara umum.
0: Luar biasa ini ya. Tapi dari prestasi itu yang paling berkesan itu apa?
1: Yang paling saya sangat berkesan sampai hari ini saya ingat itu yang kejurnas kedua. Jadi kejurnas kedua ini karena kita all out adalah biaya mandiri. Biaya mandiri untuk kejurnas kedua ini karena tingkatan mapping, kemudian waktu itu Jawa Barat sama DKI itu mapping di atas kertasnya ini pasti juara umum kembali. Akhirnya saya coba memberikan apa ya, kepercayaan kepada orang tua atlet waktu itu. Kita enggak usah berangkat saja, anak-anak kelihatannya berat nanti persaingannya, tapi saya meyakini anak-anak bisa karena mental, kemudian apa, keberanian itu yang memang saya didik dari awal. Kemudian saya minta izin ke orang tua waktu itu, udah anak-anak saya bawa ke Surabaya, coba saya TC, nanti nilainya seperti apa tak sampaikan ke orang tua masing-masing. Waktu itu saya naik bus dari Mospati, saya masih ingat itu, sama anak-anak.
0: Masya Allah perjuangan
1: bus, bawa papan. Kemudian sampai sana itu beli bensin, but anak-anak saya latih. Pokoknya ini bukan latihan, tapi sudah pertandingan. Saya bilang seperti itu. Saya pengen lihat dari masing-masing anak-anak ini di kelas tertentu skormu berapa. Setelah satu hari skor muncul, saya langsung telepon orang tua masing-masing. Saya menjamin anak-anak ikut ke jurnas pasti dapat medali waktu itu. Itu betul Pak, betul. Wis, gini aja, datang ke Surabaya, bawakan baju, besok kita berangkat ke Jakarta. Saya booking tiket pesawat waktu itu untuk anak-anak. Kemudian orang tua datang ke apa, untuk bawa pakaian dan lain-lain. Besoknya berangkat ke Jakarta. Sebelumnya memang malam di Surabaya saya memang briefing anak-anak, siapa yang dulunya di kejurnas pertama dapat medali emas, perak atau perunggu, ini harus naik semua. Waktu itu akhirnya anak-anak berangkat. Saya malah gak ikut waktu itu. Didampingi dari Pengprov dan KONI Jatim yang ke Jakarta. Saya hanya mapping by phone waktu itu, gimana. Wah, hasilnya malah luar biasa waktu itu. Jadi yang dulunya dapat medali perak sekarang jadi medali emas.
0: Wah, luar biasa.
1: Dulu jadi medali perak itu yang sangat
0: ini yang menjadi bangga. Seharusnya KONI sama Dipora Magetan ini harus mensupport dia kan. Seharusnya kalau saya jadi bupatinya, wis tak belikan skateboard baru nih ya, tak belikan peralatannya semuanya ya kan.
1: Betul. Ini yang sebenarnya untuk pengembangan olahraga itu sebenarnya yang kami harapkan seperti itu. Karena khususnya Magetan, untuk cabur satu ini itu punya dua sisi mata uang sebenarnya. Selain dari kegiatan olahraga, ternyata selama saya latihan di Sarangan itu menumbuhkan animo pengunjung. Setiap hari apa kita latihan itu sampai punya penonton khusus
0: datang gitu.
1: Ini kok udah latihan ya, pengen lihat. Sebenarnya itu. Kemudian tidak memungkiri memang setiap kegiatan apapun, baik olahraga apapun sebenarnya, pemerintah daerah khususnya yang pengembangan rencana ke bidang olahraga ini dengan dinas apapun itu memang jadi faktor pendukung utama. Setelah saya mengalami sekian tahun berkecimpung di dunia ski air, memang faktor itu penting sekali. Dukungan terutama untuk fasilitas, peralatan ataupun hal yang lain saya sampaikan terkait PC dan sebagainya, karena itu memang butuh anggaran.
0: Oh gitu. Nah, saya juga penasaran nih perasaannya jenengan, ya kan? Ini membawa nama Magetan loh ya. Ini yang di nota bandnya itu Magetan itu kota kecil ya. Iya. Ini gimana perasaannya jenengan?
1: Di ujung lagi.
0: Iya, di ujung ini. Gimana perasaannya jenengan?
1: Saya perancaannya ya campur aduk malah ini. Mm-mm. Sebenarnya bahkan hanya segelintir orang sebenarnya yang tahu. Mm-mm. Jadi semenjak saya mengurus Ski Air sampai menelurkan 5 atlet nasional waktu itu dari dinas Dirpak Disparbudpora waktu itu. Jadi satu kedinasan itu. Ada tawaran tahun 2014 itu untuk mengikuti penilaian pelatih berprestasi tingkat provinsi. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Kepala Des waktu itu, enggak usah saja loh Pak, wong apa yang ikut seleksi ini pelatih-pelatih PON, pelatih-pelatih SEA Games loh. Masa saya pelatih sekelas masih di apa kejunda gitu aja masa diikut. Enggak apa-apa Mas, Rudi ikut saja, yang penting ikut. Ya sudah Pak, didaftarkan saja, yang penting ikut saja enggak apa-apa waktu itu.
0: Oh iya.
1: Kemudian setelah saya didaftarkan oleh Disparbudpora, akhirnya tim penilai dari Jawa Timur itu datang, termasuk dari UNESA juga itu.
0: Oh gitu, ya, dari kampus UNESA.
1: Dari kampus UNESA Surabaya yang jurusan olahraga, kemudian dari KONI Jatim, dari teman-teman wartawan juga, itu datang ke rumah. Jadi penilaiannya ini memang harus di lokasi langsung yang dinilai waktu itu. Ya saya ungkapkan semua seperti apa yang diberitakan kemarin bahwa kita latihannya ya memang pakai papan, betul, papan kayu buatan sendiri, kemudian talinya ya tali seperti ini. Saya juga tidak ada basic dalam dunia pendidikan olahraga, lu cara melatihnya gimana kok sampai punya juara nasional dan sebagainya. Saya sampaikan memang. Nah, setelah penilaian itu akhirnya di, kalau tidak salah, di Hornas dan Pomda di Gresik waktu itu. Saya dikabari dari dinas Disparbudpora, Mas Rudin jenengan masuk nominasi. Saya tidak percaya waktu itu. Masuk nominasi, akhirnya dapat penghargaan pelatih berprestasi tingkat Jawa Timur.
0: Oh gitu.
1: Langsung oleh gubernur itu.
0: Nah, tapi kalau saat ini menurut Mas Rudi sendiri, apa ya yang menjadi kebutuhan terbesar para atlet di Magetan ini?
1: Kalau khususnya cabur ski air, yang jelas adalah fasilitas. Hanya itu saja. Karena kalau untuk SDM, Magetan itu punya semuanya. Jelas punya semuanya. Yang pertama dari sisi pelatih, bahkan kita dirujuk.

0: warga Magetan, ya kan, yang mungkin punya anak atau mungkin saudara yang pengen menjadi atlet atau mendaftarkan untuk kegiatan ski air ini, gimana caranya?
1: Yang jelas yang perlu kami sampaikan terkait sudah adanya Pengkap Pesawi, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia di Kabupaten Magetan. Saya pribadi berharap cabur ataupun kegiatan olahraga ini akan berkembang kembali di Magetan. Kemudian yang kedua, memberikan harapan yang besar untuk anak-anak nantinya, calon-calon atlet khususnya yang masih sekolah, mulai dari tingkat dasar, menengah ataupun atas, ini memberikan kesempatan untuk lebih punya prestasi di bidang non akademiknya. Itu yang pertama. Kemudian bisa jadi portofolio mereka lah nanti, Pak. Menjadi portofolio mereka untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan selanjutnya. Dan kami berharap kolaborasi kami dengan Dikpora yang dulunya tidak ada sama sekali, keterlibatan untuk lebih bisa menjaring regenerasi atlet-atlet yang punya potensi nantinya di Magetan. Kita nanti fokus kegiatan, bahkan untuk tempat apa ya, tempat kita ngumpul bareng itu saya kemarin minta di Sarangan, memang nanti kalau memang tidak ada anak-anak yang pengen, ya sudah, kalau kita sudah on latihan setiap hari apa, pasti mereka nanti akan melihat dulu. Karena proses pelatihan di ski air saya sudah menyampaikan ke teman-teman pengurus, khususnya yang di bagian kepelatihan, mendidik anak bermain ski itu harus happy. Jadi pertama memang harus dikenalkan dulu, dari melihat, diajak seneng, mereka happy, baru kita ajak latihan, baru nanti kita notice bagaimana berkelanjutannya.
0: Oh gitu. Nah, jadi mungkin itu ya pesan untuk warga Magetan yang mau daftar, boleh ya Mas ya. Mau nonton boleh, juga boleh. Latihannya boleh. Hari apa aja kalau boleh tahu?
1: Kalau kita rencana mapping di Senin sama Kamis dulu, karena kita menghindari weekend. Oh, kalau gitu. Nanti misalkan dikondisikan kita menuju Popda ataupun menuju Porprov nantinya perlu intensif, ya nanti akan kita intensifkan mungkin di 3 kali seminggu juga.
0: Oh gitu. Jadi nanti bisa nonton dulu ya, siapa tahu nanti untuk pendengar atau para penonton YouTube kita mungkin tertarik untuk belajar ski air ya, ini bisa nonton di hari Senin dan juga Kamis ya. Dan nanti bisa menghubungi Mas Rudi atau mungkin radio rahasia apa nanti kita sampaikan ke Mas Rudinya begitu ya. Nah, Mas Rudi, ini setelah perjalanan dari berani mencoba dengan peralatan seadanya tadi ya kan. Ini membuat papan kayu dari kayu jati sampai akhirnya menjadi atlet berprestasi nya Kabupaten Magetan. Terus apa ini target terbesarnya Mas Rudi ke depannya?
1: Target terbesar adalah munculnya atlet dari Magetan, khususnya cabur ski. Itu minimal nanti mewakili Jawa Timur di PON ataupun nanti di SEA Games. Harapan saya seperti itu. Karena memang setelah saya terjun sekian puluh tahun di dunia cabur ini, regenerasi atlet itu ternyata harus terus berlanjut, karena memang tidak bisa stagnan, regenerasinya harus berkelanjutan. Nah, bibit unggul termasuk karena sudah ada venue, sudah ada SDM yang ada di Magetan, kami berharap percepatan ke arah itu, mappingnya beberapa tahun ke depan sudah muncul atlet yang punya prestasi di tingkat nasional ataupun internasional dari Magetan.
0: Oke. Nah, tapi kalau harapan dan kesan-kesan terbesar Mas Rudi untuk kemajuan olahraga air di Kabupaten Magetan,
1: kita sudah ada Sarangan, kita sudah ada Telaga Wahyu. Bahkan konsep embung dan sebagainya juga sudah mulai berkembang juga di Magetan. Harapannya dari kegiatan olahraga khususnya dunia air, saya rasa ini harus di mapping betul, karena potensi untuk lokasi sudah ada. Dari climate cuacanya pun selain untuk kegiatan olahraga, untuk kegiatan berwisata juga oke. Harapan kami memang Pemkab, kemudian stakeholder atau kedinasan yang sekiranya terkait dengan kegiatan olahraga, itu bisa mendukung penuh.
0: Oh gitu. Ya,
1: bisa mendukung, bisa mendukung penuh. Harapannya dari beberapa kegiatan yang telah diikuti, baik sekelas Popda ataupun Porprov, mappingnya harus lebih detail, agar dalam pembiayaan itu tidak ada ketersia-siaan. Memang cabur ski ini kan tidak semua kabupaten punya. Seluruh Jawa Timur paling sekarang yang sudah terdaftar resmi di Pengprov baru ada 8. Itu pun kan tingkat persaingannya masih kecil. Kemudian biasanya kalau dalam sebuah kejuaraan, medali yang diperebutkan

0: karena ada beberapa kelas itu lebih banyak.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Persentase untuk prestasi itu lebih besar daripada mungkin cabur-cabur yang lain perlu biaya besar, tapi konsepnya masih tim atau beregu, dan kans untuk apa persaingannya dengan kabupaten yang lain masih besar.
1: Oh gitu. Nah, ini terakhir nih untuk pesan untuk anak muda di Magetan, Mas Rudi ya, dan juga para pendengar Rasi Media yang memiliki mimpi tetapi masih ragu untuk memulainya. Nah, ini bisa memberikan motivasinya ya kan, karena Mas Rudi sangat luar biasa dari mulai babat, intinya adalah yang babat Magetan itu adalah Mas Rudi begitu.
0: Mungkin. Ya, intinya tidak usah, yang penting tidak punya perusahaan, perasaan ragu lah. Karena saya menjalani ini memang dari tidak tahu sama sekali, tapi akhirnya bisa expert di bidangnya. Dan ini memang perlu waktu, yang harus punya passion tersendiri, ya sabar, kemudian punya perasaan arah kesenangan ke situ, akhirnya timbul menjadi hobi. Yeah. Harapan kami potensi Magetan itu banyak. Banyak sekali potensi Magetan yang bisa dikembangkan itu banyak. Harapan kami selaku generasi yang harus bisa melanjutkan kembali untuk yang muda-muda, Gen Z lah sekarang. Untuk anak-anak Gen Z itu bisa melirik hal yang kecil yang bisa sekiranya dijalankan, dan itu akan menjadi sebuah tumbuh kembang seiring jalan yang akhirnya bisa menjadi besar. Karena salah satu kiatnya adalah punya komitmen sebenarnya. Kalau sudah punya komitmen ke arah situ, biasanya perkembangan itu bisa disegerakan.
1: Oke.
0: Komitmen yang harus kita betul-betul kita perkuat.
1: Oke, siap. Terima kasih ya Mas Rudi ya sudah datang ke Radio Rahasia FM, memberikan kabar ya. Semoga nanti pemerintah Kabupaten Magetan segera merealisasikan untuk memberikan bantuan ya untuk alat-alatnya.
0: Kita tunggu-tunggu itu.
1: Siapa tahu nanti setelah podcast ini nanti kita share ke pemerintahan supaya bisa dilirik oleh Kabupaten Magetan ya, apalagi sebentar lagi hari olahraga nasional ya kan Mas Rudi. Ya semoga atlet-atlet di Kabupaten Magetan semakin banyak ya, menggantikan Mas Rudi ya kan. Jadi semoga tumbuh lagi atlet-atlet yang berprestasi tentang ski air di Kabupaten Magetan. Ya, sekali lagi terima kasih.
0: Satu ada lagi apa? Tambahan boleh? Yang mungkin nanti bisa disampaikan. Magetan dikenal juga dengan kota wisata.
1: Betul.
0: Potensi olahraga air sudah tumbuh dan ada. Kami berharap ke pemerintah daerah, karena saya sudah kemarin coba melihat kegiatan-kegiatan yang sama juga di lingkup khususnya olahraga air. Magetan masih punya satu lokasi yang nantinya bisa untuk wisata dan olahraga adalah water spot to visit. Ya, kita punya satu titik potensi, kemarin juga sudah saya sampaikan dan saya coba kasih masukan rencana perencanaan. Harapannya ini nanti menjadi sesuatu yang besar buat Magetan juga.
1: Iya,
0: kami berharap timbulnya water spot dengan konsep yang saya sounding kemarin menjadi salah satu kegiatan wisata, tapi juga menjadi salah satu kegiatan olahraga. Kami berharap Pemkab kalau memang mendukung, kami selaku Pemkab Pesawi ataupun saya nanti juga dengan Pemprov siap untuk melakukan sebuah kejuaraan setingkat internasional.
1: Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Rudi ya. Wah, ini harapan yang sangat luar biasa dan juga hasil yang sangat maksimal banget. Jadi untuk sahabat Rasi, jangan lupa untuk share ya untuk video-video yang nanti kita upload ya di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa untuk like dan juga komen sahabat Rasi. Tentunya kita berikan apresiasi kepada Mas Rudi yang sudah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga Magetan khususnya ya. Ketemu lagi di podcast Mbah Karso selanjutnya. Terima kasih untuk Mas Rudi dan kita berdua mohon pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Media. Rasi Media. Rasi dan Depon.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Inspirasi Media. Media.
1: Inspirasi dan informasi.
2: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Media inspiratif dan informatif.
5: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Rasim Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutlah terjadi di kawasan hutan negara.
1: Jadi kalau kita melihat karhutlah yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutlah terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutlah. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
0: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
1: Walhi berharap negara, baik perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
0: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
0: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
3: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan, ya masyarakat mestinya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya, apa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi.

0: Nih, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Mungkin masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: didukung oleh Torino Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, gimana nih kabarnya untuk sahabat Rasi Media di hari Sabtu ini? Nah, mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelancaran ya untuk aktivitasnya hari ini. Dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, sahabat Rasi Media, di hari yang Sabtu ini ya, biasanya hari Sabtu ini harinya hari yang santai ya. Udah akhir pekan dari kita bekerja dari hari Senin dan Jumat sampai Jumat, dan hari Sabtu ini waktunya memang agak santai. Jadi ya mudah-mudahan sahabat Rasi Media tetap bisa melakukan hal-hal yang positif ya di hari ini. Amin. Dan sahabat Rasi Media, sebenarnya akhir pekan atau di hari Sabtu atau bahkan Minggu ini bisa menjadi waktu yang tepat ya kira-kira nantinya untuk mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri sendiri ini maksudnya bukan menyalahkan apa yang sudah kita lakukan ya di selama satu minggu kebelakang ini, tetapi lebih tepatnya ini bisa kayak lebih bertanya ya ke diri sendiri apa yang bisa dilakukan supaya menjadi ya, pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sahabat Rasi Media, ini ada yang interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias. Selamat siang juga. Gimana ini?
0: Alhamdulillah, sehat gih Bunda.
1: Alhamdulillah, sehat, semangat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Bar jalan-jalan aku.
0: Oh, nggih, sampun masak, Bun?
1: Beli.
0: Oh, beli. Sudah makan siang dong berarti?
1: Sudah, makannya di sono.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu nyaman Mbak.
0: Benar. Nggih, Bun.
1: Dan Indonesia Raya Merdeka.
0: Aduh, nggih.
1: Kayak jenengan lho, Indonesia Raya Merdeka. Iya kan?
0: Pripun Bunda, ada salam atau requestan?
1: Ya, requestan Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Tolong diputarkan anu, Mbak.
0: Nggih.
1: Hanya Pelarian Cinta, Mbak.
0: Hanya?
1: Hanya Pelarian Cinta sakit.
0: Ya ampun.
1: Hanya Pelarian
0: Ini
1: Cinta.
0: Ini kenapa kok hanya
1: Pak enak belas, Mbak.
0: Lengge.
1: Ya kok masuk iki muayar ya, deketin aku muayar aku cuman kanggo Pelarian Cinta.
0: Ya ampun.
1: Canda, Mbak.
0: Nggih, Bun. Nggih.
1: Oh, aku enggak ngerti masuki lho, aku enggak ada ketemuan lho, tapi cuma ngerti gambari.
0: Oh, nggih, mengke ketemu, Bun.
1: Lama aku ya sering ketemu tapi dalam mimpi.
0: Oh, nggih, siap.
1: Mbak, enaknya nyantai, Mbak, dari njenengan ki hari Sabtu kan hari nyantai toh.
0: Bener.
1: Makanya aku ya ikut nyuwantai pol. Bercanda bareng ya nyuwantai, tenang ya Mbak.
0: Nggih toh.
1: Aku minta dua lah toh Mbak.
0: Apa Bu, nanti kalau ada waktunya tak putarkan.
1: Ya, kalau ada waktunya nanti yang jenengan puterin, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Mm-mm. Cinta jarak jauh sama Mas Ugi.
0: Ya ampun, penuh cinta ya hari Sabtu ini.
1: Wadane Mas Ugi iki ketem lho Mbak ngene iki dengerin.
0: Cinta jarak jauh ya, Bun?
1: Iya no, lah wong sik sare magetan kono lah.
0: Nggih. Bu niki pripun Bun hari Sabtu biar tetap produktif atau biar kegiatannya tetap positif? Ini dari Bunda Ocha rekomendasinya apa nih kegiatannya?
1: Ya, aku ya orangnya seperti itu loh, Mbak. Jus nyantai ngapa tuh, Mbak?
0: Nggih. Istirahat.
1: Yo, jangan istirahat total, Mbak. Meskipun kita sudah kerja 5 hari, ya mungkin capek ya, Mbak ya. Mm-hmm. Tapi ya itu kita nyantai sambil lalu cari hiburan. Ya, kemana kita pergi? Kan kita itu nggak sama ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Untuk biar fresh pikiran kita itu nggak sama loh.
0: Gitu.
1: Yang penting kita jangan apa itu ya, jangan diem aja.
0: Nggih,
1: Ya,
0: bener.
1: pokoknya kemana cari hiburan, terus ya jangan apa itu tinggalkan kegiatan, apalagi seorang ibu ya Mbak. Meskipun seorang ibu itu sudah kerja 5 hari di rumah, itu biasanya kegiatan Mbak tetap itu
0: Nggih.
1: tidak bisa meninggalkan, tapi ya tetap cari hiburan juga gitu,
0: Nggih,
1: apalagi
0: Bunda.
1: cari hiburan bersama keluarga itu loh
0: Nggih.
1: Mbak.
0: Nggih. Ini ada salam-salam mboten?
1: Ya, salamnya tak semuanya kabeh aja, bose Bunda Srimling itu sama Mas Ugi eae wis.
0: Nggih, siap.
1: Langkung lek Pakde Dono swara iki gabung, ya tulungnya aku dimintakan gembolan. Ya mudah-mudahan dengerin ya Pakde Dononya itu. Semuanya kabar aja nek Bunda Ari anu Mbak, kan Bunda Ari itu orangnya kreatif ya Mbak ya. Bunda Ari. Eh, salamnya itu aja
0: Nggih.
1: buat semuanya kabar aja, yang penting happy di hari satu ini, apalagi
0: Bener.
1: besok hari Minggu lebih happy
0: Betul.
1: lagi ya Mbak ya.
0: Nggih, siap,
1: Nanti
0: Bu.
1: malam malam mingguan. Aku sama bla bla bla. Aduh. Betapa betapa. Alah, enggak usah bayangnya Mbak.
0: Mboten bayang nih niki pun.
1: Ay, jenengan ya, ya pasti dong nanti kalau malam mingguan.
0: Nggih.
1: Itu. Tenang ya Mbak, kan masih muda enggak apa-apa.
0: Bener.
1: Yang penting apa itu waktu masih muda itu digunakan dengan sebaik mungkin.
0: Nggih,
1: Cari
0: siap.
1: hiburan ya wajar ya Mbak ya. Ya
0: Nggih.
1: namanya manusia ya Mbak ya, sama aja. Tua muda itu tidak ada bedanya. Semua butuh hiburan Mbak.
0: Nggih. Nggih, Bunda.
1: Ya pokoknya buat semuanya kabar aja, yang penting happy, buat penjenengan sukses selalu bahagia ya Mbak. Ya, Mbak.
0: Amin. Terima
1: dan
0: kasih.
1: maaf banget biar ada kata-kata aku yang gak berkenan di hati penjenengan. Terima kasih waktu tak tunggu aku jadi pengen saya ngobrol bercanda, tapi gimana ya, ya aku waktu ini kuih loh Mbak, aku tuh ya
0: Iya.
1: kasihan diri makan
0: Nanti
1: karena
0: nanti
1: punya
0: nanti lagi.
1: terbatas.
0: Nggih.
1: Lelek, kecuali waktu ini itu nggak terbatas gitu, nggak dibagi-bagi gitu, alah wes pokoknya betah aku.
0: Mengke. Nggih, nggih. Enggak apa-apa, Bun.
1: Yes, sambung lain waktu ya, Mbak ya.
0: Nggih, terima kasih,
1: Makasih
0: Bunda.
1: banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ocha yang sudah interaktif bareng Tias, dan juga untuk sahabat resi yang lain yang mau interaktif bareng Tias, Tias tunggu nanti di segmen selanjutnya ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: padahal angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Transmedia, Tias lanjutkan ya. Untuk pembahasan kali ini, Tias mengangkat temanya tentang pengembangan diri, yang mana biar kita bisa menjadikan hari yang Sabtu atau biasanya akhir pekan ini menjadi hari untuk evaluasi diri sendiri. Oke, sahabat Transmedia, sebenarnya apa ya yang menjadi kelebihan kita, atau mungkin apa sih yang masih ingin kita perbaiki, dan juga sebenarnya apa yang kita sukai. Nah, ini adalah pertanyaan yang beberapa contoh pertanyaan yang mungkin memang bisa digunakan untuk kita mengevaluasi diri sendiri, yang mana kadang kita mungkin terlalu sibuk ya untuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa mengenali perjalanan diri kita sendiri. Nah, jadi sahabat Rasi, jangan takut untuk mengakui kekurangan. Kemudian juga mengenali kekurangan bukan berarti kita lemah ya. Justru dari situlah kita tahu bagian mana yang perlu dikembangkan. Nah, sahabat Transmedia, dan juga yang paling penting nih ya, biasanya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah, rasa takut ini memang sangat manusiawi ya, sahabat Rasi. Tetapi kalau kita selalu menghindari hal-hal baru, terus kemudian kesempatan untuk belajar ini juga menghindari hal-hal baru, terus padahal ada kesempatan untuk kita belajar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ini kenapa tidak gitu? Kenapa kita harus melewatkan? Keluar zona nyaman ini juga nggak harus selalu melakukan sesuatu yang besar ya, bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalkan berani berbicara di depan orang lain atau mungkin orang-orang baru, terus kemudian mencoba hobi baru dan juga belajar keterampilan baru, atau sekedar berani mengatakan pendapat. Nah, sahabat Rasi, kita tidak perlu harus langsung merasa hebat ya ketika mencoba sesuatu untuk pertama kali. Yang pertama, harusnya yang kita apresiasi ini adalah keberanian untuk memulai hal baru. Dan karena pengalaman pertama mungkin memang akan terasa canggung ya, atau mungkin kurang nyaman. Tetapi dari pengalaman itulah yang mana kemampuan kita ini bisa berkembang. Dan juga jangan takut ya sahabat Rasi untuk mengalami kegagalan, karena ya Tias tahu sih gagal memang gak enak, tetapi biasanya juga kita merasa kecewa, terus kemudian malu, bahkan mempertanyakan nih kemampuan kita ini sebenarnya apa gitu. Tapi coba lihat kegagalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kegagalan bisa menjadi bahan evaluasi, dan dari sana kita bisa mengetahui apa yang belum berhasil, terus kemudian apa yang perlu diperbaiki, dan juga apa yang bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Nah, sahabat Rasi, jadi kalau hari ini sedang mengalami kegagalan, maka jangan buru-buru mengatakan aku enggak bisa. Nah, tapi coba ubah dengan mengatakan aku belum berhasil dan juga aku masih belajar. Seperti itu ya sahabat Rasi Media, dan juga sahabat Rasi yang ingin memberikan pendapatnya atau ingin interaktif bisa ya lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif lewat 0351 896 137. Dan bisa juga menonton ya, kita sudah bisa visual di aplikasi kita di Express Radio, atau bisa juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Dan sahabat Rasi, Tias tunggu untuk interaktif selanjutnya, jadi jangan kemana-mana. Tias juga akan membahas hal-hal menarik lainnya di segmen-segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: First News. Sahabat Rasi Media, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan segera menggelar rapat bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas biaya pendidikan negeri di Indonesia. Dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta pada Jumat 18 September 2026, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia menginginkan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri dapat digratiskan. Menurut Prabowo, akses pendidikan yang lebih luas dan terjangkau menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa depan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
3: Ya, apa?
4: Aku, Mbak.
3: Tak, apa, Mbak?
4: Radio ini saya bisa visual, Mbak.
3: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Lah gak ngerti berarti saiki nek pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
3: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan tuh ya tawai diskon ngono.
4: Iya cara masangnya Mbak, aku orang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomere Rasi gitu, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Inspirasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Transmedia, Tias akan melanjutkan pembahasan ya tentang ini, yang mana biasanya ya pengembangan diri ini bukan hanya tentang motivasi saja ya sahabat Transi, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengenai kebiasaan, yang mana perubahan besar ini seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalkan membaca beberapa halaman buku setiap harinya, terus kemudian bangunnya lebih teratur, terus membuat daftar prioritas seperti mungkin berolahraga dan juga mengurangi waktu bermain media sosial, atau juga bisa juga meluangkan waktu untuk belajar. Tidak perlu langsung melakukan semuanya ya sahabat Rasi, pilih satu kebiasaan kecil yang ingin dibangun dan juga dilakukan secara konsisten, karena lebih baik melakukan sesuatu yang kecil tetapi rutin daripada membuat target yang besar tetapi hanya bertahan beberapa hari. Nah sahabat Rasi Media, kebiasaan positif apa nih yang biasanya sahabat Rasi Media ingin lakukan di minggu ini? Bisa bisa sampaikan ya pendapatnya di WhatsApp-nya Rasi di 0811-3020-906, dan bisa juga interaktif di 0351-896-137. Tias tunggu untuk pendapat atau interaktifnya. Dan sahabat Transmedia, Tias juga ingin membahas nih, ada satu hal yang mana sering membuat kita ini merasa kurang ya, seperti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, seperti melihat teman yang sudah sukses, terus kemudian melihat teman yang mungkin mempunyai pekerjaan yang sudah bagus, terus punya pencapaian tertentu, atau sudah menjalani kehidupan yang terlihat menyenangkan ya di media sosial, yang mana ini membuat kita berpikir, kenapa nih ya aku belum seperti mereka, seperti itu saya terasi. Padahal yang kita lihat biasanya hanya sebagai bagian kecil dari kehidupan seseorang. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain ya sahabat Rasi, lebih baik bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri kemarin nih. Nah, apakah hari ini kita sudah lebih sabar, ataukah kita sudah belajar sesuatu yang baru, atau mungkin kita sudah berusaha menjadi lebih baik? Kalau jawabannya memang iya, berarti sebenarnya kita sedang bertumbuh ya, karena sebaik-baiknya hidup itu adalah hidup lebih baik daripada kemarin, seperti itu sahabat Rasi. Jadi fokus pada perjalanan sendiri ya, karena setiap orang ini juga memiliki waktunya masing-masing. Nah sahabat Rasi, yuk yang mau interaktif ya bareng Tias bisa lewat WhatsApp-nya Rasi ya di 0811-3020-906, atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang, dan juga Tias tunggu ya untuk interaktifnya sahabat Rasi. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.
1: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026 sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum

0: kesehatan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
0: Wali berharap negara, baik perhutani, tahura, maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Peak Atras, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
3: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Mungkin masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: padahal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh Bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Narasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Narasi Media, sekarang waktunya kita membuat tantangan nih ya di hari Sabtu. Nah, ada 3 hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan hari ini. Yang pertama, yaitu bisa menuliskan 1 hal yang sahabat Narasi Media syukuri nih. Terus kemudian yang kedua, bisa juga menuliskan 1 kebiasaan yang ingin sahabat Narasi Media perbaiki. Terus kemudian yang ketiga, menentukan 1 tindakan kecil yang mungkin bisa dilakukan juga mulai hari ini. Tidak perlu menunggu hari Senin dan juga tidak perlu menunggu tahun baru ya sahabat. Kalau ada sesuatu yang ingin kita ubah, kita bisa memulainya sekarang. Dan jangan lupa, pengembangan diri ini bukan sesuatu perlombaan ya. Jadi kita tidak perlu menjadi sempurna, kita hanya perlu terus belajar, terus kemudian bertumbuh dan juga bergerak sedikit demi sedikit. Nah sahabat Narasi Media, kali ini ya Tias, mungkin ada tips nih, salah satu yang bisa dilakukan saat weekend selain beristirahat, selain mungkin juga pergi jalan-jalan atau refreshing, ini bisa juga untuk merecharge seperti olahraga ya. Oh ya, sahabat Rasi, ini ada yang mau interaktif, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, pripun Bapak kabarnya?
1: Kabare alhamdulillah dek wingi dalu grimes.
0: Oh, alhamdulillah. Nggih.
1: Langgone jenengan grimes mboten?
0: Ndik wingi mboten.
1: Nah, dek mben nggih.
0: Ah, iya malam Jumat.
1: Oh, berarti maksud kula ya niku.
0: Oh, nggih.
1: Maksudku dek wingi bahasa Jawa lan bahasa Indonesia ne kan kemarin. Kemarin ki dek wingi apa dek mbene kan bidone ya dek wingi ngono
0: to. Anjeh. Iya, tapi sudah beda hari.
1: Iya. Kalau bahasa Indonesia kemarin ngono to. Nah, bahasa Indonesia ya dek wingi. Dek wingi berarti 1 hari, nek kemarin kan bisa beberapa hari.
0: Nggih. Nggih, Bapak. Pripun ya. Niki ada requestan atau salam-salam?
1: Saya mau request.
0: Iya, apa?
1: Requestnya ini loh. Lagunya Didi Kempot.
0: Didi Kempot. Yang judulnya apa?
1: Pokoknya requestnya Didi Kempot gitu aja biar mempermudah kamu.
0: Oh, sing pundine sak-sake kula ngoten.
1: Nah, mungkin jenengan tak jaluki tempang sing model iki. Oh, siap, ada begitu waktune ngantek buar buktine ora metu lagune.
0: Nggih, ngapunten.
1: Lah iya makanya siap. Siap apa? Siap apa?
0: Tapi hari ini insyaallah bisa keputer niki, Pak, mengke.
1: Lah iya, makanya saya yang pokoknya Didi Kempot gitu aja.
0: Nggih.
1: Terus Mbak.
0: Nggih.
1: Aduh, mandi lali.
0: Pripun, Bapak?
1: Mbak, ini ada tebakan, bisa nebak enggak?
0: Pripun?
1: Dilihat jauh. Didengar cedak.
0: Radio.
1: Hah?
0: Radio mboten.
1: Dilihat jauh. Didengar cedak.
0: Lho napa niku, Pak?
1: Radio.
0: Lah nggih, ta kula ndek wae menjawab.
1: Lah iya, jawab jenengan bener.
0: Lah nggih.
1: Wong sudah pinter biasa. Pacarnya aja sudah ganti 4 tok.
0: Astagfirullahalazim.
1: Apa salah?
0: Salah.
1: Oh Allah. Kalau gitu aku mau kirim salam.
0: Nggih, monggo.
1: Buat sayangku Sri Huning, maafkanlah aku ya. Sudah beberapa hari kamu tak godain terus. Pokoknya spesial buat Sri Huning. Kalau Sri Huning mendengar, ini pasti gabung. Kalau Sri Huning gak mendengar, alhamdulillah Sri Huning tak kirimi sayang tidak mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampun Bapak, mantar sembah nuwun. Ada terima kasih nggih buat Bapak Yanto yang sudah interaktif bareng Tias. Dan sahabat Transmedia juga jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang. Jadi tetap di sini.
2: Ora mungkin iki, ora mungkin. Ora mungkin. Niku
3: ora ana sing ora mungkin.
2: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
3: Asal kowe ngerti yo. Aku ki wis sayang-sayangan. A1 valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
2: Tapi kowe kudu dong. Kowe ki sapa? Kowe ra pantes godhae ngerti ra? Aku yakin 99% kowe ki mung ditolak.
3: Sekos 99% aku sing 1%.
2: Tapi 1% iku sing marek kowe loro.
3: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lho.
4: Kowe sapa?

0: Narasi Media. Inspirasi dan informasi.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
0: Media.
5: Inspirasi dan informasi.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu?
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Winscare,
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Literasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat literasi media, ini Tias ada tips ya, salah satu kegiatan yang mungkin bisa dilakukan nih saat weekend, yaitu adalah melakukan hobi. Nah, apa nih kira-kira hobinya sahabat literasi media? Sebenarnya hobi ini bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang ya, akan tetapi mungkin melakukan sesuatu yang kita sukai bisa juga menjadi salah satu cara untuk istirahat dari rutinitas. Setelah selama seminggu kita kan sibuk ya dengan berbagai tanggung jawab, terus kemudian weekend bisa menjadi kesempatan nih untuk melakukan sesuatu yang membuat pikiran kita bisa lebih relax dan juga fresh nantinya. Hobi ini juga bisa membantu kita untuk mengenal diri sendiri. Misalnya, kita ternyata suka memasak ya, atau mungkin kita punya bakat menggambar, terus kemudian fotografi, menulis, olahraga, atau bermain musik, atau mungkin membaca. Dan yang paling penting, jangan merasa bahwa hobi harus selalu menghasilkan sesuatu. Kadang-kadang melakukan sesuatu hanya karena kita ingin menikmatinya juga itu sudah cukup ya, sahabat rasi. Nah, sahabat rasi, kalau bagi sahabat rasi media yang memang lebih sukanya menghabiskan waktu akhir pekan di rumah, ini banyak banget ya aktivitas atau mungkin hobi yang bisa dicoba nih. Misalkan seperti menggambar, terus kemudian melukis atau membuat kerajinan tangan, menulis atau journaling, atau mencoba untuk membuat dekorasi di kamar. Dan buat sahabat rasi yang suka memasak nih, weekend juga bisa menjadi waktu yang tepat nih untuk mencoba resep-resep baru. Nggak harus resep yang sulit sih, mungkin bisa dimulai dari membuat dessert yang sederhana. Dessert ini bisa seperti kue atau mungkin camilan-camilan yang sederhana. Terus kemudian juga mencoba menu sarapan baru atau membuat minuman favoritnya sendiri. Selain menyenangkan, siapa tahu ya hobi yang awalnya hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang ini justru bisa berkembang menjadi kemampuan baru ya. Jadi weekend di rumah juga tidak selalu membosankan ya sahabat rasi. Dan juga buat sahabat rasi yang mungkin gak betah nih kalau weekend hanya di rumah aja, olahraga ini bisa menjadi pilihan. Gak harus olahraga yang harus berat ya, bisa dimulai dari mungkin kayak jogging atau mungkin jalan santai, terus bersepeda, badminton, atau mungkin sekedar stretching atau pemanasan di rumah. Dan selain membuat tubuh bergerak, olahraga ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menikmati suasana pagi atau sore nih, sahabat rasi. Sesekali mungkin sahabat rasi bisa coba ya untuk weekend ini bangunnya mungkin sedikit lebih pagi, terus kemudian memakai sepatu yang nyaman, terus kemudian bisa jalan-jalan santai atau jogging nih di pagi hari ya, sahabat rasi. Oke, sahabat rasi media yang ingin memberikan pendapat atau mungkin interaktif nih bareng Tias, bisa lewat WhatsAppnya Rasi ya di 0811 3020 906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang, jadi jangan kemana-mana.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: Power Play. Rasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Business News.
1: Sahabat Rasi Media, lelang kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Madiun tahap 2 mendapat respon tinggi. Sebanyak 104 unit kendaraan yang ditawarkan ludes terjual dengan estimasi nilai mencapai 740,26 juta rupiah. Selain ratusan kendaraan dinas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun turut melelang satu paket material bekas atau scrap. Kabid Akuntansi dan Aset BPKAD Kabupaten Madiun, Ririn Asmarani, mengatakan pemenang masih memiliki waktu untuk melakukan pelunasan hingga 21 September. Antusiasme peserta membuat sejumlah nilai penawaran melampaui harga limit yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nilai tertinggi tercatat pada satu unit Toyota Fortuner yang dimenangkan dengan harga Rp 272,991 juta rupiah. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM @gmail.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
8: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu, dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Yeah. Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, tidak terasa ya kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Sudah kurang lebih 2 jam Tias menemani sahabat Rasi Media. Dan juga hari ini kita sudah banyak ya mengobrol tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Terus kemudian juga tadi ada berani keluar dari zona nyaman, belajar dari kegagalan, terus kemudian membangun kebiasaan positif, dan juga berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Dan semoga setelah mendengarkan siaran ini, sahabat Rasi juga tidak hanya mendapatkan motivasi ya, tetapi juga bisa menemukan satu langkah kecil yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga ingat satu hal ya sahabat Rasi, kita juga tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi seseorang yang lebih baik, tetapi kita hanya perlu untuk terus bertumbuh. Dan terima kasih buat sahabat Rasi Media tadi yang sudah interaktif bareng Tias dan juga yang sudah berpendapat baik melalui WhatsApp maupun interaktif. Dan Tias juga mohon maaf apabila ada salah kata saat siaran tadi kurang lebihnya. Dan juga sahabat Rasi Media, tetap terus dengarkan Cakrawala Siang ya. Dan sampai jumpa lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh

0: pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
1: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
0: Wali berharap negara, baik perhutani, tahura, maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, ya kan, jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
3: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat mestinya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa, terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Torido Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

informatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, sugeng sonton untuk saat Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya? Tepat di hari Sabtu, di tanggal 19 September 2026. Patra hadir untuk menemani kamu kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 4. Ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang tentunya akan Fatur hadirkan untuk sahabat Rasi Media di kesempatan sore hari ini. Bagi kamu mungkin yang ingin interaktif bareng Fatur, monggo nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp ya di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif callnya di 0351896137. Ada juga beberapa aplikasi visual ya, Space Radio dan juga websitenya di www.rasifm.go.id. Jadi monggo yang ingin interaktif bareng Fatur, Fatur tunggu 2 jam ke depan sampai jam 4 saja.

0: Rasi Media. Media.
1: Rasi dan informatif.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif di kesempatan sore hari ini ada Mas Bayu Samudra Wijaya ya. Halo Mas Fatur, saya Bayu, mau request lagunya Denny Caknan Sinarengan ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat mendengarkan radio dan matur suwun. Siap. Terima kasih juga untuk Mas Bayu Samudra, ditunggu untuk requestannya di kesempatan sore hari ini. Oke, untuk sahabat Transmedia di kesempatan sore hari ini Fatur akan hadirkan beberapa informasi terkait adanya 48.526 warga Pacitan yang terdampak kekeringan sahabat Transmedia, dan DPRD desak anggaran dropping air ditambah. Sahabat Transmedia, walaupun akhir-akhir ini untuk wilayah Magetan kemarin sempat turun gerimis ya sahabat Transmedia, dan ada informasi juga di Ngawi sempat turun gerimis, namun memang kekeringan atau musim kemarau juga masih terus berjalan sejauh ini. Bahkan di Pacitan sendiri krisis air bersih akibat kemarau di Kabupaten Pacitan semakin meluas. Data dari BPBD ya, ini mencatat sekitar 16.676 kepala keluarga atau 48.526 jiwa terdampak kekeringan dan telah mengajukan bantuan air bersih. Besarnya kebutuhan itu menjadi perhatian DPRD Pacitan ya, Satu Transmedia. Legislatif mendesak Pemkab meningkatkan kesiapsiagaan tentunya, dan sekaligus hal ini memastikan ketersediaan anggaran agar dropping air bersih dapat berlangsung hingga periode kekeringan berakhir. Jadi Satu Transmedia, kita pun juga harus mendoakan ya untuk saudara kita yang mungkin ada di Pacitan yang agak kesusahan air bersih. Bahkan informasi dari juru bicara gabungan Komisi DPRD Pacitan, ada Anung, yang mengatakan bahwa dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, kondisi itu juga berpotensi mempengaruhi sanitasi kebersihan lingkungan hingga kesehatan masyarakat saat Transmedia. Kalau berbicara tentang kekeringan ya saat Transmedia, tentunya Fatur juga ada beberapa tips nih ya untuk sahabat Transmedia agar memang semisal ya kedepannya menghadapi kekeringan air ini tidak terlalu kebingungan. Mendekati musim kemarau, untuk sahabat Transmedia mungkin lokasi atau daerahnya itu memang sudah rawan kekeringan ketika musim kemarau, tentunya kamu ketika mendekati musim kemarau harus sudah bisa yang namanya menghemat penggunaan air, atau mungkin ya bisa untuk disimpan sahabat Transmedia, beli apa itu bukan galon sih, lebih kepada tempat air gitu ya sahabat Transmedia, tandon air yang memang nanti kedepannya bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu ketika terjadi kekeringan seperti saat ini. Dan gunakan kembali air yang memang masih layak ya, semisal memang kekeringan ini terus melanda, misal air bekas mencuci sayur untuk menyiram tanaman itu juga bisa digunakan. Ada juga ya tadi Fatur menyampaikan untuk menyimpan persediaan air, terutama jika wilayah sedang mengalami kekurangan air. Mendekati musim kemarau, sahabat Transmedia mungkin bisa mencoba untuk menyimpan air itu di tandon air yang besar ya, agar ketika menghadapi musim kemarau seperti saat ini, sahabat Transmedia tidak kekurangan air dan juga tidak bingung ketika membutuhkan air bersih, sahabat Transmedia. Dan tentunya untuk kesempatan sore hari ini, nanti saya akan hadirkan beberapa informasi lainnya, terutama terkait CCTV ya, informasi terkini arus lintas di kisaran air Kabupaten Magetan hari ini weekend, hari Sabtu seperti apa situasinya, nanti saya akan hadirkan. Selain satu ini, saya akan hadirkan terlebih dahulu requestan dari Mas Bayu ya, sahabat Transmedia, ada Sinarengan, requestan dari Mas Bayu, saya hadirkan.

0: Tapi Cina seperti ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan ada apa
0: Oh, aku dokter ya? Tapi bener sangat ngarep anak ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Duh, panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
1: Media,
5: kesehatan dan informasi.
6: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
7: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
6: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
8: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
6: Reporter Radio Bahana Ngawi.
9: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
6: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
10: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
6: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
11: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rasi FM Radio.
12: Rasi, radio inspiratif dan

0: Nyapo.
1: Tak aku mbak.
0: Tak apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Oh aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di rasifm.com.

0: Sahabat Transmedia, kebakaran hutan dan lahan Gunung Peringgitan Desa Kambing Kecamatan Selaung Ponorogo belum sepenuhnya mereda. Memasuki hari ketiga pada Rabu, kepulan asap masih terlihat membubung dari kawasan itu. Pemutakhiran data dari BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya ada 100 atau 13,5 hektar kawasan hutan terdampak kebakaran. Api bahkan sempat merambat hingga berjarak sekitar 10 meter dari pemukiman warga. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
3: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
4: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya.

0: membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
1: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Pickup Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
0: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat mestinya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa, terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: didukung oleh Torino Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: mati.
1: Halo, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore ya, masih bersama dengan Fatur di kesempatan sore hari ini. Tentunya Fatur juga telah terhubung dengan CCTV di sekitaran area perempatan Cepoko. Fatur juga sudah hadirkan secara visual di aplikasi SPS Radio dan juga di websitenya di www.rosimedia.go.id. Mungkin bisa dipantau dari sana juga saat Rosi Media. Untuk kamu yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area perempatan Cepoko, mungkin dari area Panean ke arah kota, dari arah Milang Asri ke arah Panean, ke atau mungkin mau ke area sekitaran Sarangan Satras Media, Fatur berpesan kepada kamu untuk selalu tetap hati-hati, utamakan keselamatan juga tentunya taati yang namanya rambu lalu lintas, traffic light waktunya hijau berhenti, waktunya hijau waktunya berangkat, dan juga ketika merah berhenti Satras Media. Ini menjadi salah satu hal dasar yang perlu Satras Media ketahui agar memang tidak sembrono dan juga seenaknya untuk menerobos yang namanya traffic light. Untuk kamu hati-hati, situasi terkini arus lintas terpantau cukup padat di sekitaran area perempatan Cepoko, terutama dari arah Sarangan dan juga Panean. Jadi tetap hati-hati, utamakan keselamatan dan juga tentunya hati-hati. Bagi saudara media juga yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Sarangan ya, Fatur akan coba pantau di wilayah Simpang 3 Sidorejo. Fatur juga telah terhubung dengan CCTV di sekitaran Simpang 3 Sidorejo. Terpantau sejauh ini memang situasi terkini arus lintasnya masih lengang ya, baik dari arah Cepoko, dari arah Sarangan maupun dari arah kota saudara media. Namun Fatur juga berpesan kepada kamu untuk tetap selalu hati-hati ketika berpergian atau melintas di sekitaran area Simpang 3 Sidorejo. Terlebih lagi memang Simpang 3 ini agak rawan gitu ya. Jadi mau enggak mau tetap harus selalu menaati yang namanya rambu lalu lintas. Hati-hati ya, mungkin dari arah kota ke area Sarangan ya, kemarin sempat ada laka lantas juga di sekitaran area ke Refugu ya. Fatur mungkin akan pantau juga di sekitaran area Pasar Pelausan ya. Ini berkali-kali Fatur menyampaikan kepada saudara media untuk tetap selalu hati-hati ya, kurangi kecepatan kendaraan kamu ketika melintas di sekitaran area Pasar Pelausan atau mungkin area ke Refugia gitu ya saudara media. Kemarin ada laka lantas antara pelajar yang berboncengan menabrak seorang lansia, kakek-kakek gitu ya, dan korban yang ditabrak parah saudara media, luka parah di kaki saudara media. Ini menjadi salah satu perhatian serius dan alhamdulillah memang masih selamat, masih aman, cuma memang mengalami luka-luka di bagian kaki untuk kakek-kakeknya. Kemudian untuk para pelajar yang berboncengan ya, luka-luka di tangan, goresan-goresan itu juga hal wajar karena posisi pun juga sangat amat kencang yang dikendarai para pelajar itu ya. Jadi sekali lagi seperti ini ketika Fatur mencoba memantau di sekitaran area Pasar Pelausan, cukup padat situasi terkini arus lintas di sekitaran area Pasar Pelausan, baik dari arah kota maupun dari arah Sarangan. Lalu lalang kendaraan baik dari area pasar maupun dari area desa. Bahkan ini juga ada beberapa kendaraan yang nampaknya akan mencoba menyeberang ya. Sekali lagi hati-hati bagi sahabat Rasi Media yang akan berpergian melintas di sekitaran area Pasar Sayur Pelausan, dicek kondisi kendaraannya, pelankan kendaraan kamu ketika melintas, dan utamakan keselamatan. Untuk sahabat Rasi Media yang bertanya mungkin situasi terkini di sekitaran area Sarangan ini gimana Mas Fatur, cuaca kayak gini pengen ke Sarangan situasinya seperti apa, rame pora, udan pora ya. Karena tadi di sekitaran MT Haryono ketika Fatur ke kantor tadi sempat gerimis sebentar gitu, sahabat Rasi Media, kecil-kecil gitu ya, tapi ya gak jadi gitu ya. Kalau situasi terkini di sekitaran area Telaga Sarangan terpantau masih cerah sahabat Rasi Media, angin juga cukup kencang, pengunjung juga terpantau cukup padat ya, cukup ramai. Tentunya untuk saudara Rasi Media yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Sarangan, lebih tepatnya ke area Sarangan, ke area Cemoro Sewu dan sebagainya, Fatur berpesan sekali lagi untuk tidak melintas di area atau jalur, lebih tepatnya di Ngulo saudara Rasi Media. Apalagi untuk kamu, bagi para pemula yang belum terbiasa melintas atau menuju ke sekitaran area Sarangan, Cemoro Sewu, melintas di jalur Ngolo, sekali lagi jangan ya. Apalagi ketika kamu posisi pengen pulang ya dari area Sarangan maupun dari Cemoro Sewu, melintas di Ngolo, nah, Fatur sangat amat tidak menyarankan karena jalur yang sangat amat curam ini berbahaya. Bukan hanya 1-2 korban saja yang sudah menjadi contoh untuk kita lebih berhati-hati lagi. Tetap yang pertama dicek kondisi kendaraannya. Tentunya kembali lagi yang kedua adalah melalui jalur utama aja. Di sisi utara itu sudah ada jalur yang lumayan apa bahasannya, tidak curam gitu ya, Sobat Rosimedia. Tentunya ini membuat Sobat Rosimedia juga lebih gampang. Namun ya kembali lagi tetap harus selalu hati-hati dan utamakan keselamatan. Dicek kondisi kendaraannya, mungkin mulai dari ban, rem, kemudian dari lampu juga penting. Bensin itu juga penting ya, Sobat Rosimedia, dicek semua kondisi kendaraannya. Sekiranya sudah oke, sekiranya kurang oke, Fatur menyarankan juga tidak, jangan memaksakan. Tapi kalau semuanya sudah oke ya bismillahirrahmanirrahim tuh gitu ya. Ya semuanya tergantung kepada kita ya, kehati-hatian kita. Kadang-kala pun kita sudah hati-hati banget gitu, namun orang lain gak hati-hati ya. Kembali lagi saling hati-hati, karena ketika berkendara bukan hanya kamu membawa nyawa kamu, tapi kamu juga membawa nyawa banyak orang. Tentunya Sobat Rosimedia, tetap utamakan keselamatan, dicek kondisi kendaraan. Sekali lagi bagi Sobat Rosimedia yang berpergian ke sekitaran area Telaga Sarangan, dicek sekiranya motorku kuat pora gitu, motorku oke pora gitu ya. Kalau motor matic gitu ya, Fatur nyaranin jangan langsung digaspol ya, jangan langsung digaspol dari bawah, pol kan sampai gasnya habis, nah itu berbahaya. Berbeda dengan kendaraan yang mungkin pakai gigi, Sobat Rosimedia. Kalau pakai gigi ya nanti di gigi satu gitu aja udah kuat-kuat gitu. Ya walaupun memang pelan gitu ya. Ya gak apa-apa, ya definisi alon-alon asal kelakon gitu ya. Ya jelas utamakan keselamatan. Tetap sekali lagi bagi Sobat Rosimedia, ini weekend dari Sabtu cukup padat, cukup ramai. Situasi terkini arus lintas di sekitaran area Pelausan menuju ke Telaga Sarangan dan juga terpantau di sekitaran area Sarangan pun juga terpantau cukup padat ya. Ada Bunda Ari di Madiun nampaknya yang ingin interaktif bareng Fatur. Fatur sama dulu. Halo.
0: Halo, assalamualaikum Mas Fatur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang menjelang sonten J.
0: Thank you. Hawannya ungkep mas.
1: Hawannya ungkep kayak mau hujan kah ya?
0: Gih, tapi betul Jawa malah Sumatera masuk Jawa terus.
1: Ah Sumatera, alhamdulillah.
0: Sumatera Barat, niku cendur. Padang. Padang sama Medan.
1: Oh Padang sama Medan, alhamdulillah. Cendur
0: semua mas. Mas niki pembahasannya apa?
1: Ini tadi bahas cara berkendara yang baik Bunda, karena tadi pagi itu di sekitaran area arah menuju Sarangan itu ada kendaraan yang laka lantas, kemudian kemarin itu ada dua pelajar yang menabrak lansia yang akhirnya cukup parah juga lukanya. Jadi ini menjadi perhatian serius. Betul.
0: Nggih, ya menghimbau untuk semua siapa saja pengendara termasuk diri saya sendiri juga ya. Ya harus berhati-hati, patuhi rambu-rambu lintas.
1: Betul.
0: Jangan ngebut-ngebut. Gitu, Mas, ya.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya apa ya? Tertiblah berlalu lintas gitu loh, Mas.
1: Tertib berlalu lintas, yeah. Ya, betul.
0: Tertib berlalu lintas maksudnya kan sing gawe apa jalan itu awake dhewe.
1: Kabeh
0: wong sing gawe.
1: Betul.
0: Nggih. Wis selalu berhati-hati, jangan lupa untuk selalu berdoa.
1: Nggih.
0: Minta perlindungan sama Allah dimanapun berada nggih Mas ya.
1: Amin.
0: Salam-salam nggih Mas Fatur.
1: Monggo silakan.
0: Salame kagem bapak-bapakne, bunda-bundane. Selamat beristirahat sambil mendengarkan radio Rasi. Ini nanti kan weekend toh Mas, minggu, apalagi untuk Mas Fatur kayak malam minggu. Malam minggu biasanya kan anu waktu kencang. Nah, niku nggih, pokoke sehat selalu, lancar, terus diparingi kesehatan,
1: amin,
0: keselamatan nggih pokoke. Mugi-mugi tenan-tenanan suatu napa mawon Mas nggih kagem janten mawon termasuk Mas Fatur nggih.
1: Iya betul.
0: Mas niki mengke sebagai kaputer lagune napa?
1: Ada Lilo Bunda.
0: Oh Lilo.
1: Nggih.
0: Kula mangke nyuwun diputeraken Cintamu Ho.
1: Oh siap nggih. Nggih.
0: Remikmen ya mas.
1: Oke bunda.
0: Ya kagem mas Patut, selamat bertugas, semoga lancar, tidak ada long suatu apapun.
1: Amin.
0: Sehat selalu nih mas Patut.
1: Oke bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih untuk Bunda Ari, ditunggu untuk requestannya ya, Cintamu Itu Hoak gitu ya, judulnya apa. Ada juga Mas Bayu yang minta Mbah Dukun ya, nanti tak carikan coba ya. Sotaras Media juga jangan kemana-mana, untuk Sotaras Media di kesempatan sore hari ini yang ingin interaktif bareng Flator juga ditunggu setelah yang satu ini.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rasi media, sekali dan informatif.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasio FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di rasiofm.co.id.

0: News. Sahabat Rasim, ini pekerjaan rumah Pemkab Pacitan membenahi fasilitas pendidikan belum tuntas. Sedikitnya 33 SDN di Pacitan tercatat masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi.
8: Mau.

0: dari Wings Food. Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Oke, Rasim Media dari Surat Udayani Informatif. Saat Rasim Media nampaknya berjumpa dengan Fatur untuk kesempatan sore hari ini. Saya terlebih dahulu, jadi terima kasih untuk Saat Rasim Media yang telah menemani Fatur di kesempatan sore hari ini. Fatur pamit dulu diri. Tetap jaga kesehatan Saat Rasim Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
4: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
3: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan

0: proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar, kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
3: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagaimana itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan, ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah, yang terjadi kan sering misalnya ada gempa, terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Radio. Rasi, radio inspiratif dan

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: at Sirico Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: dari Wings Food.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin

0: Taman Nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
1: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
3: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagai itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya fakta yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Rasi Media,
8: inspiratif dan informatif.

0: padahal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sender mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White, gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare. Rasi Media.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MDG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MDG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Pagi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MDG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan individu? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lebih, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukono.

0: Karya Tani, Kilen Pasar Dolopo, Madiun.
1: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kreasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Sobat, saatnya Anda ikuti Magetan Sepekan edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Fatur. Sobat, Damkar Magetan akui api di dalam tumpukan sampah TPA Melangasri masih menyala.
4: Sobat, kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Melangasri Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan Ali Sukamta mengatakan api yang terlihat besar pada hari Sabtu malam kini sudah berkurang. Namun pada masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Ali menambahkan, petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki risiko keselamatan bagi petugas. Ali mengatakan petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunung sampah lainnya. Petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Ali memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya telah dibasahi. Selain api, petugas juga menghadapi persoalan asap yang berpotensi mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Ali menyebut arah penyebaran api dan asap masih menjadi bagian yang terus dipantau petugas.
5: Kalau insya Allah ini bisa diantisipasi. Dan di situ ada tempat apa seperti pilaran gitu.
6: Sungai ini, Pak ya. Jadi
5: sungai sudah siap-siaga, sudah rempol dari

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat TPA Milang Asri, Magetan terbakar. DLH sebut api muncul diduga dari FDADUK yang dibakar.
2: Sobat, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Milang Asri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api membakar sekitar 1 hektar bagian tebing sampah pada sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muhlisun, mengatakan api diduga berasal dari percikan pembakaran datu atau sisa tanaman tebu di wilayah utara TPA yang terbawa angin kencang.
3: Utara itu kan panen tebu, tebunya, datunya itu kan dibakar. Dibakar atau dibakar saya nggak tahu. Nah, dari percikan daun datu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ.

0: api dapat kembali muncul ketika bertiup angin.
1: Jadi titik tebing itu yang terbakar, bukan TPA secara keseluruhan, tapi titik tebing yang sebelahnya sungai. Dan jenengan lihat, kalau udah overload, tepinya kan tinggi, ada sekitar 30 meteran.
0: Saya mengaku TPA Milang Asri sudah mengalami kelebihan kapasitas sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Botok. Namun pembangunan fisik masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
1: Ya, 2018 itu kan sudah apa ini masa lifetime-nya karena sudah habis. Tapi kita paksa terus ya. Karena ya kita sudah antisipasi beli tanah tapi belum mampu bangun. Makanya ini kita minta bantuan APBN. Sudah kita ajukan selama 6-7 tahun. Mulai 2021 sebenarnya sudah kita siapkan.
0: Sambil menunggu pembangunan TPS di Botok, Pemkab Magetan menyiapkan perluasan lahan TPA Milang Asri sebagai langkah darurat agar pelayanan persampahan tetap berjalan. Saya memastikan TPA masih digunakan karena sel yang terbakar merupakan bagian lama yang sudah tidak aktif, sedangkan sel aktif berada di bagian lain. Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar TPA, terutama saat cuaca kering.
2: Jangan kemana-mana, Magetan sukan segera kembali.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah

0: penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat, sempat padam, angin kencang bikin kebakaran di Gunung Lawu kembali meluas.
3: Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu kembali meluas setelah api yang sempat dipadamkan kembali menyala akibat hembusan angin kencang. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, api yang sebelumnya berhasil dipadamkan di PT 42 kembali muncul setelah angin kencang meniup kawasan tersebut. Kondisi itu membuat petugas gabungan harus kembali melakukan pengendalian untuk mencegah api merambat ke kawasan lain. Menurut Hermawan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar dan merambat mengikuti kondisi vegetasi serta arah angin. Hermawan mengatakan dengan hembusan angin kencang, luasan kawasan terbakar berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya luasan kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran tercatat berada di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api saat ini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi angin berpotensi kembali memperluas kawasan terdampak.
4: Kalau titik apinya ya hanya dua anak petak di 50A sama 42 itu. Tapi 42 ini posisi sore tadi sudah off. Tapi kena angin lagi, ini infonya nyala lagi. Jadi teman-teman yang mantau di atas itu sudah melaporkan juga. Tapi persiapan di petak 42 ini kita stop di ilaran di atas nanti.
3: Hermawan mengatakan, petugas terus memantau arah pergerakan api terutama di kawasan atas Gunung Lawu. Petugas gabungan juga tetap berjaga di kawasan atas. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. Jumlah personel yang sama ditempatkan di sekitar petak 50A1 untuk mengantisipasi apabila api kembali bergerak ke atas. Untuk menghentikan pergerakan api, petugas membuat ilaran di sejumlah titik. Sekat tersebut digunakan untuk memutus jalur rambatan api agar tidak bergerak ke kawasan lain. Sementara kebakaran yang merambat ke bawah dipastikan berhasil teratasi dengan adanya sekat api dengan menanami kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Menurut Hermawan, petugas akan kembali melakukan penanganan apabila angin membuat api melompat atau

0: kita tadi sore sampai sore sudah kita bikin ilaran, maksimal ilaran di atas. Ya wallahualam, nanti kalau angin malam sampai melompat lagi ya, ya besok kita eksekusi lagi gitu. Jadi langkahnya gitu. Ini jadi teman-teman, jadi yang berwilayah Ngawi.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat Perhutani, tutup jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu, antisipasi kebakaran meluas.
3: Sobat Perhutani, KPA Lawu DS menutup sementara seluruh jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Penutupan dilakukan setelah kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu meluas dan api bergerak ke arah atas. Perhutani menutup jalur pendakian untuk mencegah pendaki terjebak dalam kawasan yang terdampak kebakaran. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, tugas juga telah meminta pendaki yang masih berada di kawasan atas untuk segera turun. Menurut Hermawan, pengosongan kawasan atas menjadi salah satu langkah antisipasi karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kejang.
0: Jalur pendakian Cemoro Sewu kita tutup sementara, total nanti sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk antisipasi, termasuk tadi saya sudah koordinasi.

0: mengatakan luas kawasan yang terdampak kebakaran berdasarkan perhitungan sementara mencapai sekitar 5 hektar. Sebelumnya, luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar. Kebakaran terjadi di dua anak petak, yakni petak 50A dan petak 42. Api di petak 42 sempat padam pada minggu sore, tetapi kembali menyala setelah tertiup angin. Dia menjelaskan, api tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Api menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan arah angin.
1: Semakin naik ke atas, jadi kalau perluasan kan api ini kan tidak serempak satu lapangan gitu kan, menjalar, merambat gitu. Kalau perluasan nunggu nanti, apa, karena tebing, karena anu itu loh mas. Jadi nanti estimasi perkiraan kalau misalnya titik sudah padam, ya nanti masih ini perkiraan kan kita tadi yang awal sekitar 2 hektaran, ya plus minusnya nanti ke masuk ke kalau sampai malam ini ya sekitar 5 hektaran yang dari perhitungan sementara kasar yang kita peroleh, karena jalurnya ada yang mutus sungai terus naik ke Ngawi, Ngawi sudah stop, ini ada angin besar lagi mulai naik, nah, gitu kan rambatan ini kan tidak memungkinkan malam kalau dipadamkan gitu.
0: Petani bersama petugas gabungan terus melakukan upaya untuk menghentikan rambatan api, salah satunya dengan membuat ilaran di bagian atas kawasan yang menjadi arah pergerakan api. Petugas juga menempatkan personel di kawasan atas untuk memantau pergerakan api. Sebanyak 10 personel dari wilayah Ngawi disiagakan di kawasan atas. 10 personel lainnya ditempatkan di sekitar petak 50A1.
2: Jangan kemana-mana, Magetan Selokan segera kembali.
3: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu.
2: Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perhutani KPA Lawu Des, Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu Des, Hermawan, mengatakan petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Ia menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di PK 50A1 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu Des. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
3: Kayaknya perburuan ini yang

0: cari bagi hutan itu yang pasti.
1: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana, Pak? Pasnya, Pak.
0: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
2: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan petak 41 menuju jurang sungai. Jumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ia khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memilih kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu DS memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
1: Angin masih kencang atau gimana?
0: Cuacanya ya, tidak. Angin biasa, tidak begitu. Di udara dingin, sedang angin tidak ada malam. Kan lebih memungkinkan turun.
1: Artinya kalau nunjuk dari total saat ini yang
2: terbakar kemarin?
0: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran gitu.
2: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu DS belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu DS masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran.
3: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
4: Sobat dukun cabul di Magetan melakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos Komisi EDPR Jatim, ini tragis sekali.
2: Sobat anggota Komisi EDPR Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi EDPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Dia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak haknya dan mendapatkan keadilan.

Podcast. Siti Mukiarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani sehukum. Dia meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses

0: sewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
1: Sebelumnya Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji Alan Jolowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui.
2: Jangan kemana-mana, Magetan akan segera kembali.
3: Kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
4: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
4: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
6: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24 Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tam

0: Entong Paron Ngawi, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
1: Is, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi.

0: masih mendengarkan Magetan Serukan.
1: Sobat, kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi.
2: Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tetapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
3: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap sudah nihil.
2: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPA, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi lalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
3: Karena itu ada

0: proses pemadaman saat itu.
1: Kalau di Ngawi Pak?
0: Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anakan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Nah, tapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke depan.
2: Sementara itu, tiga titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. Kepala UDS juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran.
3: Anda masih mendengarkan Makitan Serukan.
4: Sebab dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani, ini dampaknya.
2: Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendilangit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
1: Dengan Perhutani
5: dan pengelola. Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi. Kalau di Perhutani dan tahun kemarin kan menunggu, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
2: pengelola. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suto menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendilangit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suto, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulau. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
5: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari saya Kampung Susulau itu untuk salah satunya trip itu. Kemarin kami itu monepnya yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang seharusnya dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
2: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suto mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu.
3: Jangan kemana-mana, Magetan Serukan segera kembali.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang.

0: Inspirasi, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat kebakaran hutan Wilis Ponorogo sulit dijangkau, petugas pantau pergerakan api.
2: Sobat kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis wilayah Kabupaten Ponorogo masih dipantau petugas karena lokasi titik api berada di kawasan dengan akses yang sulit dijangkau manusia. Wakil Administrator KPA Lauden Sermawan mengatakan kondisi medan menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan kebakaran. Di sejumlah kawasan pegunungan, jurang dan alur sungai secara alami menjadi pemutus atau penghalang pergerakan api. Hermawan menambahkan, petugas tidak akan memaksakan diri mendekati titik api apabila medan terlalu berisiko. Petugas akan memantau arah pergerakan api dan melakukan penyekatan pada titik yang masih dapat dijangkau. Hermawan menyebut lokasi kebakaran di kawasan Wilis cukup jauh dari pemukiman. Bahkan sejumlah titik berada di kawasan punggungan dan puncak.

mengetahui luasan kawasan yang terbakar, KPLAUDES masih menunggu hasil pemantauan menggunakan citra. Bekas area yang terbakar nantinya dapat dilihat dari citra sehingga luasan kebakaran bisa diperkirakan. Hermawan menjelaskan, kawasan hutan di ketinggian sekitar 1.800 mdpl hingga 2.000 meter di atas permukaan laut didominasi oleh rerumputan. Vegetasi pohon relatif jarang meski masih terdapat cemara gunung.

0: Sementara itu Hermawan mengatakan jajaran wilayah selatan telah berkoordinasi dengan kepolisian dan BPBD Ponorogo untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan Wilis. Ia berharap kebakaran tidak merambat ke kawasan lain yang lebih sulit dikendalikan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan sisa bara dan asap tidak kembali memicu kebakaran akibat tiupan angin.
1: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
2: Sobat Dinas KB Magetan temukan 4 kasus anak diduga jadi korban grooming di media sosial.
0: Sobat Dinas KB Kabupaten Magetan mendampingi seorang pelajar setingkat SMA yang diduga menjadi korban child grooming melalui media sosial. Anak tersebut diketahui berhenti sekolah setelah baru masuk kelas 10 dan diduga berada dalam pengaruh seseorang yang mengaku sebagai pacarnya di dunia maya. Setelah pendamping bidang perempuan dan anak Dinas KB Kabupaten Magetan Alfian mengatakan, anak tersebut bahkan sempat menjual motor milik keluarganya dan hendak mentransfer uang hasil penjualan motor kepada orang yang belum pernah ditemuinya. Alfian mengatakan, korban berkomunikasi secara intensif dengan orang tersebut hingga sulit lepas dari telepon genggam. Korban juga diduga diminta mengirim foto atau melakukan video call yang kemudian dijadikan alat untuk mengancam dan memeras korban.

Nurta Alfian, korban sempat hendak pergi keluar kota untuk menemui orang yang dikenalnya melalui media sosial. Upaya tersebut berhasil dicegah setelah pihak travel menghubungi keluarga korban. Dari pendampingan yang dilakukan Dinas KB bersama pihak kecamatan dan desa juga berupaya membujuk korban agar kembali bersekolah. Alfian menyebut kasus serupa yang dilaporkan kepada pihaknya sepanjang tahun ini mencapai sekitar 4 hingga 5 kasus. Polanya antara korban dibuat nyaman terlebih dahulu melalui komunikasi intensif, kemudian diminta mengirim foto atau video, hingga akhirnya mendapat ancaman dan pemerasan.

0: mengingatkan anak dan orang tua agar segera melapor apabila menemukan komunikasi mencurigakan di media sosial, sehingga pendampingan dapat dilakukan sebelum korban semakin jauh terjebak.
1: Demikian tadi, baru saja Anda mendengarkan Magetan Sepekan. Simak terus Magetan Sepekan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Program ini bisa kamu dengarkan di 90,6 FM dan aplikasi visual Xpress Radio. Simak informasi lebih lengkapnya di www.rasifm.co.id. Hanya di Rasi Media.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
1: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oscar. Power Play. Brasil Media. Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dengan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru,

0: Javapik Aktras gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Mams, nih jagoan baru.

0: Nya nanas pecah.
1: Nyuci apa aja? Satset.
2: Wow, adem di tangan.
1: Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
7: Fokus kami pertama, yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan gak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
6: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
7: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
6: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
9: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Is jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
10: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Backup Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Backup Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri. Seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah itu mestinya juga harus diantisipasi, misalnya dilakukan mulai dilakukan.

0: Sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
2: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, di antaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan risiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi risiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi risiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyia.

0: modal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh saya ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Generasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik. Di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
3: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Bisa tepuk tangannya mana dong semuanya?
1: Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
6: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik Perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
5: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
6: WALHI berharap negara, baik Perhutani, Tahura, maupun Taman Nasional wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin juga sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, itu kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
5: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
7: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Arch Trust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
5: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
8: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi bisa lihat daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, bagai itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
5: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan

0: oleh Tourido Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyia.

0: gue Will Ghost. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tante. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
4: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi.
5: Mau.

0: Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang, memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia File Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafile.com.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Xpeace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis.

0: apricot disebut plum Armenia. Menurut penelitian, dia memiliki kandungan karotenoid yang tinggi, bahkan di atas rata-rata buah yang lain. Antioksidan di dalamnya mampu membantu mencegah serangan jantung, mengurangi level kolesterol jahat dalam tubuh, dan mengurangi risiko terkena kanker ganas. Selain itu, biji apricot berhasiat untuk memperkuat sistem respirasi, sehingga dapat mengurangi batuk dan asma. Buah apricot juga memiliki kandungan fiber yang tinggi, sebagian dapat digunakan sebagai pereda diare atau konstipasi.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rasifm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Keluarga sehat? Tahukah Anda buah melon manis? Buah ini beraroma enak dan mengandung 90% air dan sangat rendah kalori. Namun, dapat memberikan lebih dari 100% vitamin A, RDA untuk Anda. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: kok kumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Keluarga sehat, tahukah Anda? Bunga memiliki manfaat yang sangat baik dan lebih baik dalam piring Anda. Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di Journal of Food Science menemukan bunga yang dapat dimakan kaya akan fenolik dan antioksidan seperti asam galat, klorogenik, dan juga rutin. Bunga yang dapat dimakan seperti kelopak mawar berkolerasi dengan aktivitas anti-inflamatori dan mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker-kanker tertentu.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play. Rahasia Media.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
3: Rasi FM.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mas, tunggane aku ya. Muka-muka kape lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Cantik ya? Pinter ya? Berdoa ya? Dah.

0: Sampean golek iki to?
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Cari ini aku tulang rusukmu. Saat doa-doa aku, aku mesti balik.
1: Di gelangku, apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoliki.

0: informatif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Gerasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: ma'al ilhahi sertane juwet-juwet didu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa siro. Ojo sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah padahal kuwi lah mundungo wis nemen ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fahuwallazi domina lakal ijabah bahwa mongko utawi Allah dhewe iku allazi pangeran ya Gusti Allah kuwi lho sing janji domina wis nanggung sapa Allah lazi lakal maring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenca. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, ngoten. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Nah, saman aja lali. Saman niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah tapi fima ing dalam barang. Ya taru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya, ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngoten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib lakum. Iku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sapa ingsun. Lakum, jadi kata-kata lakum ni tu. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Jadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis komandan jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, api, seneng lah ketemu itu ya. Tapi bahwa dibalik itu ada efek akibat yang betul saya. Jadi kan betul ngerti. Betul lah. Allah bersoniku. Daripada kau tak ijabai, kau malah lorok kabeh. Ya lo ngerasa dijabai di saya. Minimal dundur aja. Ini kau ngerti. Jadi, Gusti Allah niku milih ingin ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Mboten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya. Jadi enak bis api, enak bis rapate api. Saman milih sing api, geri-geri malah supire ugal-ugalan. Mboten ngerti, saman mboten ngerti lho nggih. Iki ketepaan ana bis elek, saman moh, padahal bis sing elek niku malah supire pinter, mesine apik, glisuk nggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tibake niku banter, ketepaan ana bis sing apik cete tok. Mesinnya mogok, dulu-dulu ngeban. Nanti zaman itu ngerti. Ya, ya. Dan yang sing milih Allah mesti person itu. Yang terbaik, kangge panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing, ya. soal bentuknya peparing, termasuk mana yang dipilih Allah, soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti, yang dalam waktu. Ala dikang yuridukan ngersake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Masuk sama lupa panen dungo, ya Allah, kula bijin kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur ta niku. Mungkin sampai sampe diundur. Nah, mungkin terus undi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima tapi ambek gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukan karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah ku kan yo ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula ku aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendara ampun. Anu bendara iki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mugo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas e iki, cek nganu lah mobile mek loro e, lagi supire mek loro lah nek. Kuwi dadi sopir yo. Dhisik to, iki dilungkas wis meh metu kok iki. Lah nek yo manut aturane bendara gitu aja kok. Bijing pokoke kula kedah dadi sopir. Iki sing dadi bendara kowe apa kono? Ya lek sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kaya ampun ngantos udan bijing iki lho padahal mulane wulan Januari gitu nggih. Mulane wulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Dadi tidak jane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Gitu. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun, menungso niku bodoh. Ya ngoten. Menungso niku bodoh. Genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Putra wali, pemireng, niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocahe ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enek sing ayu, malah irunge bangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewet ora karuat. Lagi enten ta mboten niku? Kata. Kadang-kadang nuwun sewu ni wong tuwa sok metenteng ngotot krana mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat. Ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, rada manut. Masen lek wis manut apa mesti penjaminan nggih. Mboten mesti. Terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho, dibae malah nyanding. Malah gendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Wong mantu sing digeti ngene iku malah gati. Wong mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngono lho nggih. Dadi sing mantu sing barep malah gatine ora karuan. Barang sing sampean gecingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Dan lek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten nggak usah uyun uyun pun nate kulatur kene iki menungso sing ganteng tiba niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan ya. Sama nate ada wong ganteng terus idu terus dadi mas ereng nate ngoten. Lah wong sing ganteng warang regane kabeh do seneng tiba wong ganteng kuwi biyen lahire liwat dalan nggoh lho ngoten lagi. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso ndadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Tak nggih sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kan. Iku. Dadi nggih polak waline Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Samulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar."
1: Latah tar aja milih sapa sira. Min Amerika

takdir Allah. Jenengan angsal ngerancang iki bulan iki aku nandur pari, bulan iki aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Angsal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulanya orang usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro. Sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro, untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa cepatkan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap upamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ras ujule nek calon bojomu sing iko. Sing anak ya ngono. Wis mak, pokoke nek gak iko aku alung mati ae. Ndak usah ngono ten nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten kuwi ben anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti lagi. Napa sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iko mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Padha mboten iso jamine ta, Gek? Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Lek. Ya iki ya padha-padha ning nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi ndek pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Aku ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manadima man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, padinan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetap tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Dan lek perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari, cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek kowe wis mlayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbo, ya kudu ngene ngono. Lah piye? Ya pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing we Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki krana diperintah, soal gadine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Ben. Wonten setunggal wekdal wonten santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah. Nggih. Gerah.

0: Abdul Abbas gerah. Ajeng santrine sebagian iku enten sing sambang. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng murid niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Ngoten. Nek menawa salah kata-kataku kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kuwarasan kalih Allah to. Sah. Niku lek nganggo fi'il madhi afaka. Jajal tak matur nih dengan gupi ilmu dorek. Matur balik. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke. Tak badane niki. Allah Ta'ala paring kewarasan, paring kasantosan datang panjenengan. Saya. Ini. Sahabat Abbas lajeng jawuh. Wa ana. Wana masalahullah alafiyah. Apa gitu aku kira tahun dungo ngono aku. Aku yo dungo piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kuwarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tahu njaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladzi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampe panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara eng. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Ajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora mengaku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan, kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah kuwi ya selalu donga, Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyah. Ya Allah, kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ternyata nih Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al'afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu awiduni wal an qad qata'at abhuri. Lha kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Ngoten. Tau kena kena racun nalika diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar nila. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim jaran dengan Rasulullah ternyata niku enten daging sing diracun. Lha kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene racun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngene napa? Apa berarti Kanjeng Nabi ras dungo keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa? Sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampe wong iki gak tau robah sing lek dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Nggih mboten niku sing jenenge seger kuwarasan sing sejati. Nenten malih sahabat Rasulullah prosesi Abdul Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek donga, njaluk seger kuwarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, ya ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten keliru, donga mesti donga napa? Donga seger kuwarasan iku lho mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata mazbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ya Sayyidina Ali ya nuwun sallallahu alaihi afiyah, tapi babak dzalika mata maktulan dungo afiyah seger kuwarasan tapi badan niku sedo dipateni yang khawarij wonten. Ya terus terus mundi berarti lah mboten enten gunane dungo niku ora ngono bahasa afiyah seger kuwarasan bahasa santosa sing mbok omongne kuwi santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah fa iza sa'alallahu al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu gak cocok. Nggih. Kula nyuwun selamat donya akhirat. Kebaran selamat donya akhirat itu terus ning donya gak tau lara, gak jagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalu'a afiyah tapi min haitu ya'lamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa? Itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu. Serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula yang paling penak, yang paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah. Menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan di manapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lak niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat. Punya ikrar yang kuat bahwa anal khairata lahu fi jami'i ma fi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa jenenge wong pancen karo Allah dikei informasi terus tukul kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan iku lho jenenge milih lah memastikan. Niki mawon niku lak memastikan namine. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten nggih. Mugi sing sae. Lah mboten iki mboten sae. Dan itu jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki kedap malah sudah dimantan kula niki. Berarti sing paling saya kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Wa faidaka sikap sing paling saya nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu itu meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Nggih. Yang paling baik untuk saya itu ngaji ukuran kula napa kae ukurane Allah. Dia tetap kudu ngaji ukurane Allah. Nggih. Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing didongakake niku. Mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa? Slamet saka pancabaya. Sing pancabayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampe teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku jeng diteng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene. Sampai piyambak sepo enten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka antad'uani wa wa'attuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe yo tau ngaji krungu kuwi. Kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe yo wis donga? Apa kowe wis donga? Kaya kulo monggo dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih, kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Ajeng Allah sawu ama innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarrija angka wa farajtu angka. Fayaqulu na'am ya Rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sembadani. Iling-ilingen ta jajar. Apa kowe gak tau to donga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pas ora nyekel duit, kowe bingung susah. Akhire kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu, dungo ngono tahu. Iki dijak ngudo rasa kali Allah. Tahu dungo ngono. Nggih, Gusti nate. Nggih, nika pas pas akhir Agustus wonten nika niku. Kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih, Gusti leres niku. Nika nggih alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Pas nika kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iki iku ini ajal tuhala kafir dunia. Iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Jadi ya gaginan dan tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang. Dadi sembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe. Lane yo aku mesakne awakmu wis langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen dunya kula mati. Ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus dadi cocok iling-ilingan meneh kowe tau to? Lihat jino mana, kue susah, susah, wes dan susah sih orang kena timpet itu. Nenek susah sih, tuh bibuan yang sedih ramu kue bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi gusti, kula panjenengan bendangaken susah kula gusti. Kula mudungo ya sampai nangis geleweran. Perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to mbok wiridno mbok pasani malah sampai bengi kowe tangis tapi yo panggah to ora bangkrutmu ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe sik kelingan nggih ngene kula rumiyin lha iya iki sing tak omongne iki biyen. Iya jadi dunia biar nah, ini ya menunggui kok terus aku medhi tetil terus aku gak welas enggak aku ngene lho delok api-api hatimu delok kuate imanmu delok kesalehanmu kuwi aku kok eman-eman lek kuwi terus ning sibuk ngurusi toko dise ming sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sebab arep-arep dodol ning toko kuwi lak ming oleh bati jur kok sak wulan oleh sak mene atus, kok setahun oleh sak mene juta ngono tok to sing mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Ten wae lek ming sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengen paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringna kaya karepmu sing pian ora toko nyumlik cilik. Lah keciuten apa paringku? Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, nek kaya saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan. Ambo dise karo tokomu. Nggih. Ngapunten Gusti Ruwiyen sate salah paham. Yo mlane, yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe tau ta? Tau kepepet buta. Tau, njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene, dino kene. Boleh gak salah, kau menawa kue pas anakmu arep kuliah, kau nopo piye kau terus bareng-bareng, sing gedhe-dhewe kuliah, sing nomor loro arep kelas SMA lah. Kue pas, jelas pas kepepet butuh duit menunggui. Orang anak sing iso nulungi, nanti kue terus kue cek kelingan aku, kue ndonga. Terus tak kei, tak sembadani. Gih, gih, terus niku. Nah, kui, kui banyak yo. Gigi mangsane mergo ana manfaate. Mergo anakmu ora kuliah menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh. Lah anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune pancen kan terus sesuk bangsa kuwi wis tuwek terus anakmu lak terus dadi menteri ta kok. Nggih, nggih, nggih matur nuwun Gusti niku. Niku nggih ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege. Terus liyo dino tau maneh. Nggih, tahu mana kowe ndonga. Dina semene tanggal semene kowe ndonga butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah renorno anakmu pinter, kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih, wong gedhe lah kuwi wong ora patek. Sugih wong larat kali kok ya ta. Kuwi sama wek wiridan nang karo-karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dibek mantu wong sugih lah bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono. Nggih. Lah kuwi terus donga, njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri mantan niki. Ora tak turuti ta yo. Nggih mboten. Lah terus sidane piye lah? Tak yo pangkat dadi nganten ta ana wong nggih. Wis wonten-wonten ya wonten lamun ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sababiyah welase bisa teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune ning dunya iki. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki wis tak simpen lah iki wis dadi kok dulur iki. Lah iya. Iso jarine akeh ya dulur. Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho. Saiki dadi sakmono gedine. Ngoten. Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki, iki semeneh cerita niku. Bisa ngertos hasile donga sing napa gagal, teng dunya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yang ini lah, ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lah kula panjenengan nek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka donga niku mesti dijabahi. Jadi soal terlambat niku mboten kok krana donga sampean gak mandi, krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek mastane niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natno ton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku kali Nabi Harun niku lagi gajah musuh raja Firaun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kali Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Iku jungane Nabi Musa. Kalian Nabi Harun istighosa, Gusti musuh panjenengan nggih Firaun ning Gusti. Ternyata sugih banget kranten nggih, mulai meres rakyat mboten ukuran. Mugi-mugi sampai nables akan bandane niku. Sampan busek niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoknya wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-lara ning siksa. Niku saking jiyen kelih Nabi Harun kalih Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun niku lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lho kudu seragam. Anak ucok kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Ini saat ini kan Firaun ini orang menemen-nemen tau guys ya. Orang menemen-nemen paling sing kon seragam kudu kuning kabeh. Itu orang sepiro aja. Zaman raja Firaun itu anak ini kan seragam. Kudu bojok kabeh. Lah sampai gak wedok pateni. Saat ini paling-paling kan kudu kuning kabeh.
1: Lah ora kuning, ora munggah
0: pangkat, mboten tok mawon iso urip ta sikane. Fir'aun dia nemen mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Mboten. Akhirnya Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun."
1: Mboten.
0: Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kumah, temenan, dungamu tak sembadani, mulane wis tau tenang tenang, istiqomah, mantep foto, dungamu tak ijabai, ojo kok terus kue, melu carane wong sing gak ngerti ngerti gue, dungo ragu ragu, dah kalau tenang apa sebabnya?
1: Tadi gue sebab ngeten, ahli tafsir dawahkan.
0: Wa kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa la ku fir'aun iku arbauna sanatan. Ternyata Allah pun jawab, "Ya, tak sembadani sa Musa dungamu." Allah pun jawab, "Tak sembadani ngoten lho. Karo matine Fir'aun niku duwe 40 taun."
1: Lan jenengan lek istighosah nembe 10 taun.
0: Krisis ukur-ukur ngono ae ndonga ngono ora us apa gak mandi jumane wong-wong NU ngono lho. Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Dene Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku. 40 tahun.
1: Betul lho. Wis mung ngene iki.
0: Mane kira jenengan donga niku kok curiga karo Gusti Allah.
1: Ngeten.
0: Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sabili. Nah, dalam hal ngomentari fastaqiman iki Abdul Hasan As-Sabili dawaken sing dimaksud fastaqiman iku napa to? Kok Allah nek dawuh ya tak sembadani kowe sing anteng. Dan gue aja niru-niru, melu-melu, caranya uang-uang sih gak ngerti-ngerti kok. Jadi maksud apa itu? Jadi maksud pastakiman itu, ay ala adam istiqja lima tolap cuma. Istiqomah itu maknanya, ojo kesusu, kepengen ngerti hasilnya apa sih gak jaluk. Itu jenisnya istiqomah. Jadi orang kok tuh ngelokro, dungannya Allah. Sampai keju meripatku bener-bener melek jaluk supaya dan ditompol aku ngelamar pegawai orang kasih-kasih tahun di ini waya daftaran dungo yang bebok ini daftaran mana bebok dungo terus gak perlu orang waya daftar-daftar dungo terus yang penting kuih istiqomah dungo kuih ojo kesusu
1: wala tetabi'ani sabila ladina layak lamun
0: saya dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi?
1: Wa humul ladzina yastajiluna ijabah.
0: Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dheke iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, cukup nang ngombe. Cek, ngombe lho. Cukup ora kok. Ora kok iki terus. Lek sing dadi pangeran sapa iku?
1: Lah niku gak ngerti piye wae mboten ngerti.
0: Dan iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seora apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku, kenapa ta donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus dungok-dungok niku demen. Niku. Dungok-dungok lek demen ya kan jenengan lek demen karo cewek ngene niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak? Gampang. Akhire cak lara sesuk ayo. Pengen krungu lek ala ngoten iki lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten.
1: indah. Suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Mulane kali Allah taala gak dituru-turuti ben. Ben donga terus lho iki dibe hiburane malaikat iki ngoten. Mulane dadi dijabahi larang iku kok. Mulane ge sok leren-leren istiqomah mau. Niku kemungkinan ya, kemungkinan-kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika donga dipun paringa kesadaran ingkang luas, dipun paringa tata kramane donga.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Ini info terkini. Sahabat Rasi Media, dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yakni Geni Langit dan Mojosemi terancam ditutup setelah kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani berakhir sejak Januari 2026 dan hingga kini belum diperpanjang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan, belum diperpanjangnya kerjasama tersebut berkaitan dengan kewajiban pengelola yang belum terpenuhi. Karena mungkin ada keterlambatan membayar, ada kewajiban yang seharusnya dibayar di awal, itu tidak terlaksana sehingga Perhutani merasa keberatan. Kata Suwito ditemui di Bumi Perkemahan Lanut Iswahyudi Rabu 16 September 2026. Suwito mengatakan pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola dengan Perhutani karena kerjasama tersebut merupakan kesepakatan antara pengelola wisata dan pemilik lahan. Perjanjian itu diatur antara pengelola dan pemilik yang diperjanjikan itulah yang harusnya disepakati, ujarnya. Demikian info terkini bersama saya Cahaya, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati hari liburnya di hari Minggu ini ya, sahabat Rasi ya. Gimana? Semoga sahabat Rasi semuanya hari ini dipenuhi dengan rasa kebahagiaan, rasa bersyukur juga selalu dilindungi Allah ya, sahabat Rasi ya. Nah, hari Minggu ini Mbah Karso itu libur ya, sahabat Rasi ya. Jadi bakal dibersamai sama Cahaya. Tapi untuk minggu-minggu ke depan gimana? Ya, monggo banget juga kalau seandainya kepo-kepo boleh banget untuk stay tune di Rasi ya, sahabat Rasi ya. Yang mau interaktif boleh banget juga, Cahaya tunggu ya. Sampai jam 10 nanti Mbak Cahaya bakal siaran di nomornya 08113020906. Nah, ini sahabat Rasi ada yang langsung mau interaktif, kira-kira siapa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yu.
0: Sugeng enjang
1: Mbak Yu.
0: Sugeng enjang Bapak Dono. Alhamdulillah.
1: Kulo suwun jenengan sehat.
0: Nggih.
1: Waras.
0: Amin.
1: Sukses sambutanipun Mbak Yu nggih.
0: Matur suwun sanget Bapak.
1: Mbak Yu.
0: Dalem.
1: Ngeten menika Sri Huning apa sampun usare nggih?
0: Nek ngenten iki biasane Bunda Sri Huning sampun jalan-jalan.
1: Oh, nggih, biasanipun turunipun sampun lari-lari.
0: Nggih, lari.
1: Teng alun-alun Mbak nggih.
0: Nggih, jogging.
1: Nggih. Marai tepih Mbak Yu apa celak pendinten kula nggih.
0: Oh, ngoten to. Sing penting kan lak pun jalan-jalan ten jenengan, Pak.
1: Nggih, mpun kula Mbak Yu. Kula namung telatangan mawon.
0: Nggih.
1: Selak lapangan kok.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih. Mbak Yu.
0: Dalem.
1: Kula mangke karoyo-royo nyuwun tulung jenengan, Mbak Yu.
0: Nggih, napa niki napa?
1: Kula mangke sak longgare wekdal dipun paringi madu nggih.
0: Madu. Di yang itu atau yang mana Bapak niki?
1: Sanes, Mbak Yu, madu tok. Mboten manggo racun, Mbak Yu. Dia sarma ibu yang buat terkesan kagem Bu Endang Mbak Yunggi.
0: Oke.
1: Okay. Lujeng Endang karen di Mas Agus.
0: Lujeng Enji.
1: Karen menika Bu Narti.
0: Oke.
1: Okay. Putra niku sinten nggih asmane kok kesupe niku.
0: Aduh aduh sapa to Pak kok tiba-tiba.
1: Putrane di Mas Angga nek wis mlentu.
0: Iya, nggih
1: Mbak Yunggi.
0: Leres.
1: Ya nggih.
0: Kesupe.
1: Bagus kok Mbak Yu. Kaya kula kok.
0: Oh ngoten.
1: Nggih.
0: Bagus pundi niki? Bagus sing pundi?
1: Nggih, mbok nawu nggih. Nggih sami bagus ya, Mbak Yu.
0: Oh, ten lanang kok, Pak, nggih.
1: Nggih. Jenengan nggih pangertos iki, Pak.
0: Nggih, no.
1: Kagem niku. Bu Ari.
0: Nggih.
1: Kalian mugi-mugi lancar sehat.
0: Amin, amin.
1: Mboten kesupen menika burine pendut. Kalian niku Tiara.
0: Iya.
1: Kalian Tumari, Talilis, Bu Sekaradaji.
0: Okay.
1: Wonten malih Bu, niku Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Niku lho. Mama Tau.
0: Oh, Mama Oca.
1: Oh, Oca. Tau berarti kualik Mbak Yu nggih.
0: Pun ta, Pak.
1: Kalian niku Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Dimas Tamarulan.
0: Oh, nggih.
1: Kalian Dimas Ugi.
0: Nggih.
1: Dimas Yanto.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi lancar sabetanipun.
0: Amin.
1: Mbak Yu.
0: Dalem.
1: Mangke sak longgare wedal kula rantos nggih.
0: Oke, Bapak.
1: Napa mengki suke lali. Madu tok lho Mbak Yu nggih.
0: Nggih, laras. Siap, Bapak.
1: Nanti jam itu jenengan Mbak Yu mangke.
0: Mangke insyaallah sampai jam 10.
1: Oh, nggih, insyaallah mangke kula. Nak minggah malih Mbak Yu.
0: Siap.
1: Saya utawi ngaten nuwun Mbak Yu nggih.
0: Oke.
1: Okay. Ngaji iki kaya dengan terus kundur mangke sampun wonten rubi to sak margi-margi.
0: Nggih.
1: Okay. Pun sampun supe lho Mbak Yu nggih.
0: Siap Bapak insyaallah.
1: Kanan utawi kiri.
0: Ya terus
1: ngaten nuwun. Saudara Mbak Gigi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Donoswara di pagi hari ini sudah semangat untuk menhalo Kak Cahaya. Ini juga ada dari Kak Bayu nih. Selamat pagi Mbak Cahaya. Ter ter ter ter apa ini? Terhormat, tercantik atau ter mau request lagunya DJ Jomblo Happy. Salame buat semuanya ae. Selamat berolahraga bagi yang berolahraga. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Matur suwur ter ter ter ter ter ter hebat pokoknya njenengan semua ya. Lek Agus adik, Lek Agus dek mana Mbak? Lek Agus hari Minggu kayak gini biasanya sek nyapa ya guys ya. Mbak ojo lali olahraga ben sehat, jalan-jalan 30 kilo seminggu sekali. Waduh, itu hanya untuk orang-orang yang semangat. Untuk orang-orang yang mager ya harus tetap diperjuangkan. Terima kasih ya sudah mengingatkan Mbak Cahaya ini untuk selalu olahraga. Nah, sahabat Rasi juga yang mau interaktif boleh banget di nomornya ya di 0351896137 atau bisa juga melalui aplikasinya di Xspace Radio ya sahabat Rasi ya. Terus komen-komen dan juga bisa melihat kalau enggak bisa di Xspace Radio melalui webnya nih di www.rasifm.co.id.

0: Tablet Lancair Sumatyo dateng toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
1: Rasi Media Sekarang dan Informasi
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik

0: informatif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Sahabat Rasi Media, usia 17 tahun langsung punya rekening? Siapkah generasi muda mengelola keuangan? Sahabat Rasi, pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada warga yang genap berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Bahkan, rekening tersebut akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000. Tujuannya jelas, memperluas akses layanan keuangan dan mendorong masyarakat masuk ke sistem perbankan. Kebijakan ini tentu menarik di era serba digital seperti sekarang. Memiliki rekening bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Mulai dari menerima bantuan sosial, berbelanja online, hingga bertransaksi menggunakan kris, semuanya membutuhkan akses ke layanan keuangan. Namun pertanyaannya, apakah memiliki rekening otomatis membuat generasi muda paham mengelola uang? Faktanya, masih banyak anak muda yang terbiasa menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumtif tanpa perencanaan yang matang. Rekening bisa menjadi alat untuk menabung dan berinvestasi, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk perilaku boros jika tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Karena itu, program ini sebaiknya tidak berhenti pada pembukaan rekening saja. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan perlu bersama-sama memberikan edukasi tentang cara mengatur pengeluaran, menabung, hingga memahami resiko utang dan penipuan digital. Pendengar Rasi, rekening bank mungkin bisa dibuka dalam hitungan menit, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan yang sehat membutuhkan proses yang jauh lebih panjang. Maka, yang terpenting bukan sekedar setiap anak muda memiliki rekening, tetapi bagaimana mereka mampu menggunakan rekening itu untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Saya mengajak Anda berpikir, karena setiap kebijakan yang baik akan lebih bermanfaat jika diiringi kesiapan masyarakat untuk menjalaninya. Inilah Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Terasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Resi, Radio Inspiratif dan Informatif.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, tadi Mbak Cahaya nyempil gitu, jenengan semua milih gunung atau laut. Gimana nih, kalau Mbak Cahaya disuruh milih, kayaknya pilihan yang sulit ya. Semuanya menunjukkan pemandangan yang sangatlah indah dan menarik. Tapi bagi kaum-kaum yang gak suka olahraga, mungkin laut adalah pilihan kali ya. Cuman kalau seandainya Mbak Cahaya tuh, ya setiap tempat itu memang ada resikonya. Meskipun kita di gunung kelihatannya aman, kita nggak tahu tiba-tiba ada musibah kan, nauzubillah min dzalik. Atau mungkin di laut juga bisa jadi tiba-tiba ada tsunami kan, kita nggak tahu. Tapi kalau disuruh milih, Mbak Cahaya itu sebenarnya lebih suka gunung kali ya, karena gunung itu mengajarkan kita untuk tenang, untuk nyaman, ngerasa lebih deket sama penciptanya gitu menurutnya Mbak Cahaya. Kadang tuh di tengah malam kalau seandainya kita lagi camping, terus kita sambil doa, atau mungkin ada kan namanya konten-konten yang day one, maksudnya sehari itu menghabiskan 30 juz Al-Quran, itu kayak wow banget, ngena gitu loh sahabat Rasi. Sedangkan kalau di laut itu Mbak Cahaya, ya setiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri ya. Di laut itu mungkin kalau siang hari gitu, wah panasnya gak udzubillah. Terus nanti kalau malam itu kebayang-bayang kayak aduh-aduh, denger ombak biar-biur itu takut nanti kalau seandainya tiba-tiba kenapa-kenapa gimana ya. Jadi kayak gak bisa menikmati dengan tenang gitu loh sahabat Rasi. Nah untuk sahabat Rasi sendiri ini gimana nih, kalau seandainya tiba-tiba kamu dikasih rezeki karo Gusti Allah, atau mungkin kamu tiba-tiba dapat voucher ya, voucher gratisan, kamu bakal milih gunung atau laut? Tapi jangan dijawab dulu ya, karena masing-masing punya alasan yang bikin susah untuk menolak. Kadang kalau orang di gunung, yo aku malas jalannya loh Mbak Cahaya, cuapek banget. Makanya sebelum naik gunung itu harus ya sahabat Rasi ya, dibiasakan untuk jalan pagi, atau dibiasakan pokoknya sebelum kita naik gunung itu pokoknya setiap hari diupayakan untuk jalan kaki, supaya ya tetap kuat. Jadi kayak kalau yang FOMO sekarang ini loh sahabat Rasi, yang tiba-tiba naik gunung, waduh, itu resikonya untuk ya kita bakal jatuh sendiri. Ini loh ada yang minggu-minggu pagi enak lari-lari Mbak, start dari Sarangan, finishnya jembatan perbatasan Tawangmangu Jateng Jatim. Wow, hebat sekali ya itu ya, kayaknya Mbak Cahaya juga pengen ini. Ayo Mbak Cahaya olahraga Mbak, jalan kaki atau minimal olahraga seminggu 150 menit. Aku olahraga deket-deket rumah saja. Mbak Korso kan olahraga Mbak, ben kuat lek siaran. Mbak Korso tuh kayaknya kalau minggu tok kali ya olahraga ya, soalnya setiap hari tuh beliau sudah pagi-pagi apa udah olahraga di sini. Sepertinya itu ya. Tempatku olahraga Mbak, jalan kaki di belakang pabrik gula Madiun. Itu jaraknya 1 kilo, jalan kaki bolak-balik 10 kali pas 10 kilo, area persawahan, jadi tidak terlalu ramai dan polusi kendaraan. Kalau disuruh milih gunung atau laut, ini Kak Bayu ini pilihnya di gunung. Soalnya saya pendaki culture 5 meter leren. Di gunung paling seru adalah ngecamp sendirian. Wow, ya memang ya, karena ngerasa lebih tenang gitu loh. Katanya aku nek stres sama bojo tak tinggal ngecamp sendirian. Wah, ngesane bojone to. Tapi enggak apa-apa sih sebenarnya. Itu safe reward untuk dirinya sendiri ya sahabat Rasia. Mungkin memang dia ingin menenangkan dirinya sendiri, bukan berarti dia lupa sama keluarganya ngono loh. Kadang ngecamp sak panggon-panggon, kadang di sawah, tebone wong penting ngecamp. Lah minggu nek tebone wong apa jenenge namanya? Bobrok kabeh apa sawahe wong kok terus rusak kabeh kepiye ini ya sahabat Rasi ya. Juga ini ada dari Mbak Jaya Santi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dengan penuh semangat dan ceria Mbak Cahaya. Wah, terima kasih Bunda. Saya request lagu Rindunya Hatiku 2. Salamnya buat Mbak Cahaya dan semua pendengar setia Rasi dimanapun berada. Makasih Mbak Cahaya, Mbak Jaya Santi. Oke, terima kasih kembali Mbak Cahaya Santi ya. Nah ini requestannya Bopo Dono Suworo nih. Madu, setelah ini Cahaya bakal balik lagi.

0: kenapa jadi hanya 75.000 saja? Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Ya, apa.
3: Takut aku, Mbak.
2: Takut apa, toh? Oh,
3: radio ini saya bisa visual, ya, Mbak.
2: Oh, alah, ya apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ini pasang jenisnya iklan, gitu ya, Mbak. Berarti, akeh ya, sing delok bakalannya.
2: Oh, ya pinter, gitu ya. Radio Rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak. Kurang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, di 0811-30-2906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: First News.
4: Sahabat Rasi Media, lelang kendaraan Dinas Pemkab Madiun tahap 2 mendapat respon tinggi. Sebanyak 104 unit kendaraan yang ditawarkan ludes terjual dengan estimasi nilai mencapai Rp740,26 juta. Selain ratusan kendaraan dinas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun turut melelang satu paket material bekas atau scrap. Kabid Akuntansi dan Aset BPK AD Kabupaten Madiun Ririn Asmarani mengatakan, pemenang masih memiliki waktu untuk melakukan pelunasan hingga 21 September. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Sobat Rasi Media, lo baik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, memang ya kalau disuruh milih, kamu pilih gunung atau laut? Itu bukan sekedar memilih. Kalau di gunung ya kan, kita dapat udara dingin, pemandangan hijau, suasana tenang, dan mungkin bisa melihat mataharinya terbit dan tenggelam. Itu yang membuat kita aduh semakin semakin wow gitu ya sama terasi. Tapi kalau di laut nih, kita dapat suara ombaknya yang menenangkan, pasir, angin pantai, dan tentu saja foto-foto yang lagi kekinian Instagramable gitu ya sama terasi ya. Nah sama terasi, kamu sebenarnya tipe orang yang mencari ketenangan atau mencari keseruan? Yang pilih gunung nih mungkin berpikir, aku butuh tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Sementara yang pilih laut mungkin bilang, aku justru butuh suara ombak dan suasana santai untuk melepas penat. Tapi ada juga nih sahabat rasi yang prinsipnya sederhana, yang penting liburan bukan lembur. Ayo, ini dina minggu loh sahabat rasi ya. Gimana, apakah kamu masih wae lembur? Ayo, untuk jalan-jalan, diberikan waktu untuk olahraganya ya sahabat rasi ya, atau diberikan waktu untuk kita berlibur, walaupun kalau di Magetan ini nggak ada laut ya sahabat rasi ya, boleh banget ini menghirup udara sejuknya ke Telaga Sarangan, atau mungkin ngopi-ngopi santai di pinggiran Jalan Tembus atau di Tawangmangu ya sahabat rasi ya. Jadi sahabat rasi, gunung vs laut, mana yang lebih bikin fresh nih menurut jenengan? Kalau bicara soal liburan, dua destinasi yang hampir selalu punya penggemar fanatik adalah mana lagi kalau bukan gunung dan laut. Pendukung gunung akan bilang, di gunung itu loh udaranya sejuk, pemandangannya indah, dan suasananya jauh dari kebisingan. Tapi pendukung laut tidak mau kalah. Di pantai tinggal duduk, lihat ombak, kena angin, sudah bisa bikin pikiran lebih ringan. Nah kalau kita bandingkan ya, gunung punya tantangannya sendiri. Naik, jalan jauh, kadang capek, bahkan bisa kehujanan. Laut juga punya bukan tanpa tantangan ya sahabat rasi ya. Panas, wis jelas, pasirnya masuk kemana-mana. Dan kalau terlalu lama berjemur, pulangnya bukan cuma bawa kenangan, tapi bawa genangan. Maksudnya bisa jadi masuk angin, terus bisa kulitnya gasang ya, teleh mutihnya rai-ram-ram. Tapi di sisi lain itulah menariknya. Yang penting adalah liburan guys, liburan, aja cuma di rumah aja. Nah ini lagu untuk jenengan semua ya, NDX Nick Sobatin.

0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat